0: tidurnya nyenyak banget.
1: Buya, ini ngantuk banget.
0: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung. Nanti 1.7 FM, Fox Radio Bandung, feel good.
2: Nanti kita mau nyanyi, kita ngodor. Yang no, tumbuh bulu. Itu mau nyanyi itu. Aku mau nyanyi itu ya.
0: No, tunggu dulu dong, Pak Irwan. No, tumbuh bulu.
2: Tunggu dulu, bukan bulu.
3: Pagi Bandung, only on 91.7 FM, Fox Radio, Bandung. Pagi Bandung.

0: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. You Sky. You ya you.
1: Enggak pasti you ya you. Sky you.
0: Sky you.
1: Selamat pagi buat teman Fox. Jangan sampai lupa kita mengucapin terima kasih buat Kang Rafli yang dengerin menuju ke kantornya pagi hari ini di salah satu aktivitasnya pengen lakunya Incognito. Tadi udah kita puterin.
0: Sudah.
1: Don't worry.
0: Don't you worry about a thing.
1: Terima kasih Kang Rafli selalu support buat Kang Awong, buat Tedisa katanya.
0: Terima kasih Kang Rafli.
1: Terima kasih Kang Rafli juga sukses di kerjaannya seperti biasa. Terus juga salam buat teman-teman V90.
0: Oke.
1: Okay. Terus ada Kang Henry yang
0: Kang
1: seperti
0: Henry
1: biasa.
0: Kang Henry biasa.
1: Xiaomi.
0: Dengan Xiaomi.
1: Xiaomi apa Xiaomi sih?
0: Xiaomi.
1: Xiaomi.
0: Kang Ganang.
1: Kang Ganang terima kasih
0: Kang
1: selalu
0: Beng
1: support
0: Beng.
1: Kang Beng-Beng. Terus semuanya teman-teman.
0: Kang-Kang yang lainnya.
1: Betul, semuanya yang mudah-mudahan selalu memberikan efek positif buat moodnya.
0: Betul.
1: Ketika dengerin Fox Radio Bandung. Karena kadang-kadang kita teh gak berpikir kan lagu-lagu yang memang menjadi andalan dulu favorit. Terus tiba-tiba muncul lagi tanpa kenapa gak di request tapi lagunya bisa sing along di mobil. Ah seru udah itu aja.
0: Iya benar.
1: Terima kasih nih teman-teman yang sudah support kita.
0: Ini kita baskom dulu tapi
1: boleh.
0: Bas komentar mau yang mana nih?
1: Ini komentarnya yang mana ada Jo yang mau yang bayi.
2: Bayi mana?
1: Kan itu ada tuh.
0: Atau yang dihina enggak punya itu atau
1: atau ini yang sapi Jo kemarin yang kirim sapi juga tuh Jo.
2: Iya, boleh.
1: Atau yang PWK. Jam terbang. Apa katanya? Siaran.
2: Emang
1: nggak bisa bohong katanya gitu.
0: Apa emang?
1: Ya itu
0: banyak
1: mama.
0: Komennya. Ya udah oke boleh.
1: Yang mana nih? Terus ada Kang Komar juga kan? Jo kemarin Jo.
2: Boleh mau yang sapi, mang apa Kang Komar? Boleh.
1: Jadi ada residen di Taman Kopo Indah.
2: Ya.
1: Yeah. Itu adalah spotted crying unusual. Susah. Ini aja.
2: Boleh.
1: Ini ya.
0: Yang mana?
2: Yang bawa sapi.
1: Yang bawa sapi. Ini sapinya bener atau AI sih? Jo. Sapinya
2: tapi kayaknya
1: AI Jo ini aja. Atau sapi beneran ya?
0: Ini di Taman Kopo Indah nih.
1: Yeah. Enggak ah.
0: Jadi ada seorang kurir naik sepeda motor. Lalu di belakangnya ada sapi diiketin. Tapi ini kita enggak tahu nih apakah ini benar apa.
1: Enggak deh kayaknya. Kalau mobil di belakang tuh kayaknya mobil bukan di Indonesia loh kayaknya. Tuh, oh, India di India nih.
0: Oh, di India emang. Tapi dia pakai jaketnya Lala itu loh.
1: Lala Move.
0: Emang ada ya? Tapi ya mobil-mobilnya mobil-mobil India ya.
1: Mobil-mobil India.
0: Tapi tagnya Taman Kopo Indah.
1: Taman Kopo Indah bener. Udah. Skip aja, skip.
0: Skip aja kalau yang
1: seru. Yang seru mah ini aja.
2: Yang mana?
0: Seorang wanita rela itu.
1: Ini aja waktu masih bayi, aku kasihkan.
2: Oh iya.
0: Oh, oke.
1: Waktu masih bayi nih. Jadi waktu bayi itu lucu banget, perubahan drastis itu lucu kan?
0: Iya, iya.
1: Boleh
0: iya.
1: banget. Nah, ketika dewasa coba lihat mukanya ya.
0: Jadi kita ceritain dulu ke teman-teman.
1: Kayak si Deo mukanya lucu banget.
0: Jadi ada video anak kecil bayi bule dengan matanya yang biru
1: lucu
0: lagi ditutupin selimut. Pas dibuka kan lucu tuh bayi kan,
1: ketawa.
0: Bayi bule ketawa.
1: Ketika dewasa
0: ada lagi yang bikin nih kontennya. Pas dibuka kontennya dewasa, cowok. Dengan gigi pohangnya ngelel-ngelel. Mukanya kayak siapa ya?
1: Kayak Deo.
0: Deo ada teman kita
1: ada
0: lah Deo MC.
1: Ada namanya Deo MC gitu modelnya.
0: Ketika dewasa dengan ininya rusak total.
1: Kalau tahu gedenya begitu gue kasih racun dari kecil.
0: Bungkus dan kembalikan saja bun.
1: Boleh gak dilakukan aja? Enak gue liat video yang terakhir.
0: Ketika masih kecil lucu, ketika sudah dewasa kerak telur.
1: Aduh, ini mah aduh. Kecilnya boleh unyu, gedenya boleh potanang awu. Apa sih nang awu tuh? Bahasa Jawa ya?
0: Enggak tahu. Duh, bungkusnya enggak pakai bubble wrap kah? Bisa hancur gitu. Sugan paket pakai bubble wrap. Korban nuklir pas gedenya.
1: Waktu kecil menggemaskan, sudah dewasa bikin jengkel ya. Aduh. Ada lagi nih. Dia bilang, kok udah besar jadi berantakan gitu ya.
0: Ada lagi. Terus kan si cowoknya kan sambil jilat-jilat gitu ya, abis ngelel-ngelel gitu kan videonya. Ada netizen yang bilang kena jilatannya langsung tetanus.
1: Terus satu lagi nih, ih kayak ketika dibuka kayak buka lontong, oncomnya keluar.

0: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release.
2: Perilisan Kau jadi momen spesial yang menandai satu dekade sejak hadirnya lagu Dia. Secara lirik, Kau

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: 91,7 FM Fox di Bandung, Feel Good Radionya sangat-sangat teman Fox. Jangan sampai lupa kalau misalnya perjalanan ini menuju ke tempat kerja atau mungkin ada hal yang mesti dilakukan ketika kita keluar kota karena demi kerjaan, jangan sampai lupa yang namanya sangat-sangat travel size-nya dibawa.
1: Selalu ada di tas.
0: Betul, mau klasik, mau yang ultimate, ah udah enak-enak banget.
1: Balur-balur ya. Apalagi kalau misalnya, kalau menurut aku sih travel size itu harus ada di tas kamu. Kalau yang full size biar taruh di rumah.
0: Di rumah aja.
1: Karena kan bisa dipakai untuk semua umur.
0: Betul.
1: Ya. Buat kamu yang aduh dikit-dikit agak asam lambung.
0: Itu tuh biasanya kalau dulu tuh zaman-zaman aku belum kenal sama kutus-kutus awal dulu ya. Itu biasanya gitu loh. Jadi kalau pagi-pagi karena mungkin pagi-pagi terus belum makan, belum sarapan, biasanya suka sendawa gitu ya. Ah, kamu mau sendawa.
2: Bercanda.
0: Oh, bercanda tuh. Jadi maksudnya kadang-kadang masuk angin, tapi kalau setelah dibalur itu atau mungkin sebelum tidur dibalur tuh udah enak banget. Bangunnya enak terus kemudian juga di jalan juga enggak akan masuk angin gitu, akhirnya normally aja.
1: Betul.
0: Jadi di mana-mana ada di setelah kita dapat travel size enak tuh di mana-mana, sekarang di tas selalu ada travel size. Betul.
1: Oke, gitu. Ya. Masuk kita juga nih, aduh suara nih, balur dulu lah.
0: Balur pakai ini.
1: Oh ya.
0: Pakai sangat-sangat itu. Aku
1: suaranya biasanya, jadi bagus, Pak.
0: Enggak juga, tetap jelek-jelek itu memang udah kodrat atau susah.
1: Kita bakal bawain satu lagu di mana Teh Meli ini bakal mampir ya ke Fox Radio hari apa, Jo?
2: Besok.
1: Oh, besok di jam
2: Ijan.
0: Oh, jam Meli Manihutu.
1: Bukan
2: Meli
1: dong.
2: Guslo.
0: Meli juga Meli.
1: Meli Mono dong. Akan memperkenalkan lagu barunya, tapi kita akan bawain dulu ini lagunya.
0: She
1: ya.
0: Yeah.
1: Ini mah
0: jadi
1: udah.
0: Jadi Meli Mono itu kan dulu maksudnya di She itu akhirnya jadi band besar gitu.
2: Betul.
0: Kan. Besarnya mencoba untuk solo karir.
1: Aku suka banget gelis pisan, euy.
0: Meli Mono mah gelis nanti gelis Sunda.
1: Bener gelis
0: Siga
1: Sunda.
0: Sehingga orang jeung Jojo kan gelis Sunda pisan. Nyujunya orang banyak kadang-kadang segitu. Yey. Aku mah gak mau kalah.
1: Campernik teh gedingnya.
0: Lucu gemes teh. Dede emes gitu. Jangankan kamu aja saya juga gila. Gak bayangkan gitu aja tiba-tiba orang teh di lipstick gitu aja. Terus ke kantor kan pakai high heel. Oke, blast on.
1: Banser sih Jojo mata. Banci serem.
0: Kalau aku bako dong.
1: Apa tuh?
0: Banci kolot. Yey, gas yey lagunya tuh slow down baby gininya. Gas Jo.
1: No, dulu Jalu.
0: Cocok
1: buat Om Awong.
0: Iya, dulu. Sekarang juga Jalu. Dulu bukan Jalu, sekarang Jalu. Jo.
1: Okay, let's go.
0: Bimbing aku ya, Jo.
2: Masih apa, Irwan?
0: Aku tuh buta nada. Kalau lirik mah gampang di sini. Ini buta nada.
1: Nada, euy, ayolah kita go coba.
0: Jangan kan ada nada lagu-lagu kayak gini, nada lagu anak-anak aja susah. So, film Jumbo kan itu anak-anak ya.
1: Iya, tapi bintang kecil Wayo Fales ya.
0: Iya makanya. Kah, gas ah.
1: Yuk. Baru tadi pagi kau ajak ku berkenalan. Wit-wit.

Kau ajak ku berkenalan. Lalu siang hari kau mulai ajak ku berkencan. Hingga waktu malam tiba, ku ucapkan

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Makanan bergizi gratis MBG. Makanan bergizi lengkap yang bikin kenyang lebih lama, ini bisa jadi solusi ampuh buat kamu yang sering merasa lapar. Di tengah padatnya aktivitas, dengan memilih asupan yang tepat, kamu gak cuma menjaga energi tetap stabil, tapi juga kamu meningkatkan fokus dan produktivitas panjang hari.
2: Nah, sering rasa lapar saat sedang sibuk adalah hal yang wajar, dan ketika rasa lapar datang, konsentrasi sering menurun dan kinerja bisa terganggu. Untuk membantu mengatasinya, penting buat mengkonsumsi makanan bergizi lengkap yang bikin kenyang lebih lama agar rasa lapar tidak mudah muncul dan tubuh tetap fit sepanjang hari.
1: Jadi selain makan makanan bergizi supaya makan sehat gitu ya, balur juga badan kamu dengan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur, karena Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur itu dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping sama sekali, terus juga diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf atau tingkat penyakit degeneratif lainnya.
2: Dan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Sentry, K24, juga di Fox Radio Network. Dan harga per botol Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur per 100 mili adalah Rp230.000. Untuk info silakan kamu klik ke www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Singa dan lawan.

0: Asing ada lawan.
1: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Fox News. Fox News.
1: Tak masuk terminal, PO bis siap-siap kena sanksi berat. Dilansir dari kompas.com, sanksi tegas siap diberikan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub kepada perusahaan otobis atau PO yang tidak masuk terminal. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan ini mengatakan pemberian sanksi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2: Aan menjelaskan hal tersebut termasuk evaluasi menyeluruh terhadap perizinan, dokumen uji KIR, kepatuhan perusahaan otobis terhadap standar keselamatan angkutan jalan serta pengawasan kompetensi dan kesehatan pengemudi.
3: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: banyak banget.
1: Buya, ini ngantuk banget.
0: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung
2: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
3: Ini orang-orang Jepang nih.
4: Hai.
3: Oh bukan hai ya. Jadi ada orang Jepang ini lagi cari rumah-rumah angker di Indonesia.
2: Oh iya. Dan nanti kita akan kasih tahu manfaat dari menonton film horor. Horor hijau ya.
4: Kolor.
5: Pagi Bandung. Only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Kamu lagi dengerin 91,7 FM.
1: Fox Radio Bandung.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi gak?

0: your feel good station, Fox Radio Bandung.
1: NPD.
0: NPD sempurnanya aku.
1: Betul. NPD ini Nugraha, Pipin, sama Darto. Ini teh kalau nggak salah si salah satunya teh ini ya selebgram atau penyanyi sih, Jo? Semuanya penyanyi ya?
2: Kayaknya.
1: Gitu ya?
2: Aku lupa.
1: Terus ada yang satunya memang kayaknya mah ini ya konten kreator kayaknya mah ya. Tapi luar biasa loh si lagunya akhirnya kok kayak boy band ya?
0: Nempel.
1: Kayak
0: lagunya.
1: Boy band.
0: Iya iya.
1: Kayak model-model apa namanya? EXO 9 gitu.
0: Yeah.
1: Boy band apa ya? Di zaman-zaman EXO 9 apa aja? EXO 9.
0: Smash.
1: Ya, model gitu kan ya? Si apa namanya si
2: beat.
1: Beatnya memang begitu semua tuh.
2: Karbu itu.
1: Yang ini yang bukan karbu yang apa namanya?
0: Beda beat dong.
1: PGMFI. Boleh hari ini aku pengen barusan saya telepon-teleponan sama ketua umum.
0: Ketua umum apa nih?
1: Boboko. Jadi Bobotoh Kolot.
0: Oh.
1: Jadi kebayangkan kalau Bobotoh Kolot terus kalau sekarang ngomongin tentang masalah nonton Persib, dia pengennya nyaman, aman.
0: Iya,
1: kan?
0: Iya.
1: Nah, selamat pagi buat Yuki sebagai ketua umum. Mudah-mudahan nih semua teman-teman yang komunitasnya Boboko lagi dimanapun berada. Ini yang terjauh itu kalau di Indonesia tuh sampai ke Palu.
0: Wow, terus aku banyak bilang, ya.
1: Nah, kalau Palu ini biasanya ukurannya gede apa kecil? Terus sampai ada kalau di luar kota, di luar negeri ada Manchester.
0: Oh iya.
1: Terus juga mungkin ya di Jepang banyak tuh Boboto ternyata memang luar biasa ya.
2: Iya luar. Salam dunia.
1: Salam dunia. Makanya kan mudah-mudahan sih nanti kita bisa inilah bisa apa namanya saya
2: berkolaborasi.
1: Nanti gue telepon dulu. Apa namanya di telepon kasih produser saya Jo. Aman ya Jo?
2: Aman.
1: Boboko lah.
0: Boboko ya.
1: Betul,
0: sukses
1: betul.
0: Terus buat teman-teman Boboko.
1: Iya. Rombongan ya. Bobotoh
0: Kolot.
1: Bobotnya bisa Bobotoh Kopo, bisa Bobotoh Kolot.
2: Iya.
1: Ya,
2: sekarang aku nggak masuk kalau itu.
1: Aku juga nggak. Kalau aku doang berarti ya Kolot.
2: Iya benar.
1: Ya, tapi Anda akan menuju Kolot.
2: Sekretariatnya
1: di Jalan Sumbawa, Jo.
0: Oh.
1: Dekat Siliwangi, basecampnya di situ. Selamat pagi ya teman-teman Boboko semuanya.
0: Mm-mm.
1: Gitu. Atau kan di Jalan Sumbawa itu banyak rumah-rumah angker.
0: Masa?
2: Kata siapa ini malah nyebarin hoax?
1: Oh. Tapi nggak. Tapi kan. Kalau
0: tapi pasti ada sih rumah, tiap rumah itu pasti itu kan ada penunggunya.
1: Rumah-rumah yang memang desainnya udah lama banget, rumah-rumah peninggalan zaman Belanda terus kosong. Kan daerah gitu mah kan daerah Sumbawa, daerah Lombok, daerah Gudang Selatan, Gudang Utara, terus daerah ya zaman-zaman Belanda gitu kan.
0: Iya.
1: Yang dulu kan yang jadi rumah kentang sekarang kan dulu mah kosong.
0: Oh, iya.
2: Betul.
1: Ya kan? Kenapa terus, namanya rumah kentang? Karena kalau lewat situ selalu tukang bakso yang lagi goreng kentang. Bakso tahu mah gak digoreng ya, dikukus ya.
0: Terus kalau di Bandung tuh dulu ada yang ambulans itu loh.
1: Boreksa. Ambulannya rumah-rumah. Kan bukan rumah angkernya. Yeah. Itu mah ambulannya
0: angker. Oh, itu mah rumahnya yang angker.
1: Tapi
0: ya?
1: Ngomongin masalah rumah-rumah angker di Indonesia.
0: Uh-huh.
1: Wih, ini sedang jadi incaran organisasi horor asal Jepang. Mereka bahkan menyiapkan hadiah 50 juta buat siapa aja yang berhasil memberikan informasi sampai properti tersebut resmi dibeli. Informasi itu diumumkan lewat akun X resmi mereka di @anyaobek. Betul ya.
0: Aniobak
1: atau Bek?
0: Aniobak.
1: Aniobak gitu.
0: Dan organisasi ini dikenal sering menggelar acara ekstrim bertema horor di Jepang, mulai dari menginap di rumah berhantu hingga eksplorasi lokasi mistis. Lewat unggahannya, mereka mencari rumah dengan aura seram kuat dan lebih diprioritaskan kalau punya latar belakang kelam seperti bekas sengketa atau lokasi tuh, peristiwa berdarah.
1: Pernah terjadi pembunuhan begitu ya.
0: Itu ya. Rumah kakek aku.
1: Di mana tuh?
0: Dulu di Cilember, pinggir jalan New York.
1: Cilember tuh di mana sih?
0: Cimahi Om.
1: Oh, di pinggir jalan banget.
0: Sekarang itu dipakai dealer.
1: Sekarang.
0: Dulu itu terkenal adalah tiga rumah di daerah situ yang paling angker. Jadi orang-orang tuh udah
1: salah
0: pada
1: satunya
0: tahu.
1: Rumah kakeknya Disa.
0: Salah satu tuh rumah kakek aku di daerah Cilember Cimahi itu pada pinggir jalan dan memang gede banget zaman Belanda banget.
1: Tapi dan, sekarang masih kondisinya masih desainnya masih begitu heritage atau udah rubah?
0: Jadi pas dibeli itu kan karena gede ya. Setengah dijadiin dealer, setengah lagi itu enggak bisa dibangun. Kenapa? Jadi masih kayak konon kabarnya, aku juga denger-denger.
1: Konon kabarnya.
0: Ya, susah untuk dibangun. Jadi pada nggak mau gitu. Jadi tetap bangun, kalau yang setengah tetap bangunan Belanda Om. Itu tuh kalau nggak salah jadi kantor. Masih ada. Tapi
1: kepemilikannya masih
0: enggak, udah
1: keluarga besar kakek.
0: Enggak, udah dijual, dibeli. Oh, dulu itu terkenal banget. Jadi setiap kalau orang Cimahi tuh tahu kalau ini
1: Cilember.
0: Cilember ini rumah angker banget. Itu tuh angkernya ya benar-benar angker, katanya dulu yang ngebangun si apa sih?
1: Belanda.
0: Bukan si orang-orangnya tukang-tukangnya tuh ada we apa?
1: Yang sakit.
0: Yang itu pokoknya gitulah, terkenal horor banget itu.
1: Iya iya, makanya cobain tuh, bisa ditelepon tuh orang Jepangnya.
0: Iya ya, tawarin juta, ya, dapat 50 juta
1: buat bisnis iga bakar. iga apa?
0: Iga bakar sama iga. Nah, nanti kalau udah dapat modal, jualan lagi depan situ. Nah, nu horor jandana ya mah.

0: pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultime Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultime Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sanga Sian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: FM Fox Radio Bandung Feel Good. Thank you Bandung.
1: Atik makan kayu, Atik makan kayu.
0: Dikeprokan.
1: Emangnya Japati? Dikeprokan. Kamu mah bangga dikeprokin, gak usah mau kayak Japati dikeprokan.
0: Iya, nyamuk aja tepuk tangan mati ya.
1: Iya makanya. Iya, tapi kita mau ngucapin selamat pagi dulu untuk semua teman-teman yang ada di TikTok gitu ya. Selamat pagi.
0: Hai, Gege, Maula, penyiar hits.
1: Belum. Oh, belum siaran, tapi katanya mau siaran juga.
0: Tapi kenapa kabarnya udah beredar santer sekali ya?
1: Ya, kalau kabar itu mah karena kalau dunia peradion mah enggak pernah ada yang gagal lah.
0: Benar-benar pasti dinding kalo, radio berbicara.
1: Betul. Jadi kalau ngomong ini pasti akan kejadian gitu ya. Selamat ya Gie ya di tempat barunya, sukses selalu gitu.
0: Aman, Gie. Aman. Oke, ada Julia juga.
1: Julia seperti biasa minta NG Carvalho yang remuk. Mm-mm. Terus juga ada PGI BDG Kang Johan. Selamat pagi. Ada Bayu juga di Cianjur. Selamat pagi Bayu.
0: Oh, Kang Bayu tuh juga.
1: Mang Awong tanggal 23 Mei aku ke Bandung, ada acara wisuda kakak aku yang cewek ke Kopo. Wah, aku mau ke Cianjur. Sama Disa.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Tanggal 23 kan? Oh, 23 saya di enggak bisa. 23 saya kok GR banget ya kita mau ketemuan gitu. Lalu cuma ngomongin doang tanggal 23 di Bandung. Siap, bye. Apa namanya? Selamat untuk kakaknya yang wisuda.
0: Ya, lancar-lancar gitu. Ya.
1: Salma, selamat pagi, Pagen, pagi Mas, pagi, pagi. Om Awong, atau Disa, pagi. Gitu.
0: Oke. Okay. Kita lagi bahas nih teman-teman.
1: Asik. Kalau lagi kan teman-teman. Kan teman Fox. Lah emang kenapa? Teman-teman Fox.
0: Iya
1: kan?
0: Iya benar-benar. Iya. Lagi ngebahas putaran film horor.
1: Horor.
0: Ya. Kan banyak tuh film horor yang bertebaran di bioskop-bioskop ya. Hmm. Kan pasti disukain banget sama penggemar film horor. Nah, film horor itu ternyata membawa dampak positif loh buat kesehatan kita. Berikut kita akan kasih tahu beberapa manfaat nonton film horor yang dirangkum khusus buat kamu.
1: Yang pertama ternyata kalau kita film nontonnya horor, ini memberi perasaan senang. Jadi melihat adegan yang menakutkan di layar itu akan memacu hormon adrenalin yang mengaktifkan respon melawan dari tubuh. Kondisi ini membuat jantung itu mulai berdebar kencang dan otot jadi tegang. Otot yang mana nih? Yang mungkin cukup mengembirakan buat sebagian orang. Otot mana dulu nih? Kalau biasanya kalau nonton sendiri itu gak pernah ada yang tegang tuh otot. Tapi kalau berdua pasangan biasanya ada yang nonton itu kan tegang.
0: Karena takut, banyak jump scare.
1: Bener.
0: Ya.
1: Weh,
0: cut, belokin terus. Weh apa om?
1: Enggak, ini storage full.
0: Handphonenya.
1: Oke, siap.
0: Nah lanjut ya, manfaat nonton film horor yang kedua bisa jadi terapi. Kalau seseorang itu punya fobia atau pernah mengalami trauma, nonton film yang menampilkan hal menakutkan atau menimbulkan trauma itu sebenarnya bisa jadi terapi loh. Dengan melakukannya berulang kali, seseorang belajar kalau dia bisa menoleransi kecemasan dan merespon secara berbeda ketika hal itu muncul. Jadi bisa betul. Terapi juga.
1: Yes, yang ketiga atau yang terakhir, kalau kita sering nonton film horor, dampak positifnya adalah belajar menghadapi ketakutan. Jadi menurut penelitian The Journal of Media Psychology, kalau seseorang itu bisa menghadapi sesuatu yang menakutkan, dia telah belajar buat punya kekuatan dalam mengatasi ketakutan itu sendiri. Jadi melihat sesuatu yang mengerikan dalam sebuah film ini bisa memberikan wawasan yang menguatkan tentang kepribadian diri sendiri. Jadi latihan tuh by proses untuk bisa menghadapi ketakutan-ketakutan di dunia ini.
0: Oh, jadi semakin tangguh lagi.
1: Iya, karena kan diawali dengan proses untuk melihat yang horor-horor
0: yang menakutkan.
1: Menakutkan. Mm-hmm. Seperti apa ya kira-kira menakutkan? Versinya Disa tuh sosok makhluk yang ada di film horor itu yang paling menakutkan siapa? Atau makhluk apa?
0: Contohnya nih, kenapa saya lagi bangun tidur? Mm-mm. Bangun tidur tuh
1: terus mandi nggak?
0: Nggak.
1: Oke. Okay.
0: Bangun tidur, tuh lihat kaca, huh itu makhluk apa? Ternyata saya sendiri.
1: Ternyata saya mau ngomong gitu, cuman nggak enak.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Fox Radio.

0: Siap? Siap? Waktunya balada Irwan dan Yanti yang bisa bikin kalian makin, makin pokoknya.
1: Hans.
2: Ya.
1: Yanti lihat meni genjring gini dari mana kamu tuh Yanti ketawa-ketawa.
2: Banyak.
1: Tahu dia dari mana sih? Belanja melulu di kerjanya.
3: Meni grinding kill-nya.
1: Gara rinding Yanti.
3: Yanti tuh habis belanja Irwan Hans. Habis beli ikan di pasar.
1: Oh, masak ikan.
3: Enggak sih tapi Irwan, Yanti mau bikin sayur asem. Ya tuh Irwan ih, masak ikan pakai nanya. Udah beli ikan, masa pakai masak sayur
1: tapi
3: asem.
1: Tapi Irwan tuh jadi mikir-mikir Yanti.
3: Apa
2: mikir
3: sih?
2: Apa, Irwan?
3: Mikir apa Irwan?
1: Kenapa ya nelayan itu rela jauh-jauh ke tengah laut buat nangkap ikan? Padahal kan tinggal beli aja di pasar.

0: Fox News. Fox News.
1: Purbaya beri tenggat 6 bulan WNI bawa pulang harta di luar negeri. Dilansir dari CNNIndonesia.com, Menke Purbaya Yudi Sadewa memberikan tenggat hingga 6 bulan bagi WNI yang menyimpan hartanya di luar negeri untuk segera membawa masuk dana tersebut dan melaporkan kewajiban pajaknya. Ia menegaskan akan menjalankan prosedur perpajakan secara normal dan memberikan waktu hingga akhir tahun untuk wajib pajak mematuhi prosedur pelaporan pajak.
2: Purbaya menekankan pemberian waktu hingga 6 bulan ini bukan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Selama masih transisi, wajib pajak yang menyimpan hartanya di luar diberi kesempatan membawa pulang uangnya dan melaporkan kewajiban pajaknya. Setelah masa tenggat habis, Purbaya menyebutkan pemerintah akan mengawasi ketat terhadap harta yang belum dilaporkan.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
1: Sebelum pamit, kita mau ngucapin terima kasih buat Henaro.
0: Yeah. Kang Henaro.
1: Dia ngomong tentang masalah ada bangunan horor.
0: Gimana tuh?
1: Namanya bangunan propelat daerah Lembang, deket teropong bintang dari zaman SD sampai sekarang. Gitu-gitu aja, gak dibangun, gak dirubuhkan. Kata orang setempat angker katanya. Coba tanya sama Kang Henry.
0: Oh iya.
1: Om Henry bener gak sih? Ya kan ini yeah, Pak Rombong tapi
0: iya.
1: Berarti kalau daerah Lembang mah Om Henry juga tahu.
0: Marobong
1: segala macam. Benar sih, nama penggunanya adalah propelat. Kalau propelat juga di sini ada.
2: Itu kan yang jadi SSB itu kan?
1: Eh, propelat. Propelat yang kalau di Riau tuh jadi itu, Jo, yang depannya Carnivore dulu ada propelat. Sekarang kalau enggak salah jadi lapangan padel ya.
0: Gitu.
2: Ini sama juga kalau ngomongin padel nih, ada Bayu Kibo nih.
1: Wah.
0: Dia udah mulai ikutan.
1: Iya. Ini mau ikutan padel? Udah beli itunya.
2: Udah, ini dia mau ikutan kejuaraan.
0: Kejuaraan padel. Apa? Padel.
2: Padel.
0: Hebat banget.
2: Pengen lagunya Gemilang katanya.
1: Perunggu tadi. Oke, tadi kita udah putarin lagunya Gemilang.
2: Oh, aku lagi nganter my husband Roro. Nah, my husband.
0: Kan dia istrinya memang. Memang mereka ini pasangan yang tertukar. Lebih cocok Kibo jadi istrinya, Roro jadi suaminya.
1: Karena Roro itu tough banget.
0: Betul
2: ya. Latihan nih yang minggu depan mau ke Jurda Padel, ke Jurda.
1: Gila, Kibo.
2: Lumayan euy, hadiahnya 500.000 cenah. 1.5 juta kita.
1: 1.5 juta. Berarti 500 kali tilunya.
2: Iya. Kalian udah gajian kan?
1: Ya udah. Udah habis lagi, Bo.
2: Kok enggak tahu aja. Jadi kapan cenah mau nyobain somay ikan sapu-sapunya Mang Wanda?
0: Iya, ayo.
1: Siapa yang bikin gosip lain ikan sapu-sapu si Wanda mah? Piranha.
0: Cupang katanya teh.
1: Ikan cupang lebih kecil ya. Bo, tagih ya sukses sama padelnya, Bo. Nanti
0: yuk,
1: kita ketemu.
0: Yuk, janjian yuk. Kita kuliner apa? Lagi membantu teman-teman kita yang berupaya meria.
1: Betul. Yuk. Oke, ya Bo ya. Makasih banyak, sukses juga buat teman-teman semua yang sudah request lagu-lagu favoritnya. Terima kasih. Kali ini bakal ada Moti ya?
2: Citra.
1: Oh, Citra. Oh, Citra. Jadi Moti.
0: Oh.
1: Citra. Ah, oke. Jadi tuker sama Ijan.
2: Betul.
1: Siap.
0: Oke deh.
1: Hajaris.
0: Hajar ya? Ini hari apa sih?
1: Hari Selasa.
0: Oh, Selasa mah tuh motivasi.
1: Oh, iya Bo, kata-katanya. Tapi bener ya, kadang-kadang ada orang yang mendengarkan kata-kata di sate itu langsung
2: gimana?
1: Langsung mikir.
2: Motivasi.
1: Langsung mikir. Dijalanin apa enggak gitu. Hajaris.
0: Ya, buat orang-orang gitu ya. Kadang kan aku tuh suka capek gak sih ngeliat orang-orang tuh kayak di sosial media validasi.
1: Bener. Butuh pengakuan.
0: Iya, udahlah. Kalau yang mau berproses itu, berproseslah dengan diam.
1: Bener.
0: Karena kalau sambil joget, takutnya disawer.

0: Kerja keras maraton deadline kerjaan. Putar lagu semangat kamu pagi ini ya.
1: Yuhu, Fox Music Marathon pagi hari ini barengan sama Raden Citra. Dan sedikit shocking ya dengan perjalanan menuju ke Abadi Raya. Ternyata pagi hari padatnya luar biasa. Aduh, kayaknya sih mending maraton lagu aja daripada ngabisin waktu di jalan, ya kan?
0: Fox Music Marathon, ada sampai jam 11 nanti. Fox Radio.

di mana kalau misalkan berangkat kerja itu biasanya jam 6, jam 7 atau justru baru berangkat sekarang nih teman Fox ya. Dan setelah terbiasa memulai hari di malam hari, Cira cukup shock ke pas keluar lagi di pagi-pagi tuh karena ternyata di pagi harinya Bandung serame itu. Dan si motor udah kayak si Raru tau gak, ya ampun banyak banget, kaget gitu kan. Tapi kalau misalkan dipikir-pikir lagi, pernah ngobrol juga sama temen Citra yang dia itu produksian di satu pabrik kendaraan bermotor ya. Dia bilang bahwa dalam satu hari 11.000 motor itu diproduksi. Wow. Jadi ya gak heran ya kalau misalkan pagi hari aja udah macet Bandung. Oh Bandung ya. Daripada liar, udah mendingan kita bersantai aja pagi hari ini dengan lagu-lagu yang bisa kamu request barengan sama Raden Citra di Fox Music Marathon. Kamu bisa dengerin dua lagu favorit kamu sekaligus, mau Indonesia, Barat ataupun Asia. Tinggal di WhatsApp aja 0812247749117. Boleh juga lewat VMA ataupun lewat live TikToknya kita nanti ya. Dan kebetulan hari ini kita bakal kedatangan tamu istimewa. Siapakah dia? Udah lihat belum? Cek dulu dong Instagram kita di @foxradio ya. Untuk membuka hari ini di Fox Music Marathon, Citra punya Run dengan Dekat di Hati. Dilanjut lagi sama lagunya Wijaya 80, Pemain Lama.

TikTok. Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

7. Banyak banget nih dari jam 9 teng langsung nih request ya. Ada siapa nih, Galuh Puspitasari pengen diputerin lagunya dari Sabrina Leanor yang Haha. Kalau Lala pagi hari ini pengen diputerin lagunya dari Roni Parulian. Selamat pagi Teh Nani, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya. Kabar Citra, alhamdulillah hari ini sehat juga. Dan Teh Nani pengen diputerin lagunya Sakura dari Rosa. Salamnya untuk Kak Ros, Chandra, Apuy, Johan, Dadang, dan juga buat semua teman Fox yang lagi beraktivitas. Buat Teh Citra, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih. Siap, abis ini lagunya diputerin ya. Tungguin aja ya. Ada Tasya yang sama kayak Galuh Puspitasari pengen diputerin lagunya dari Sabrina Leanor. Ada Johan juga di Tasik nih yang selalu hadir di setiap programnya Fox Radio Bandung. Pagi hari ini kita lagi main tebak-tebakan lagu kayaknya ya, karena pengen diputerin lagunya yang cucurut. Bingung karena gak ada nadanya ini ya. Jadi nanti coba sama Raden Citra ditelaah dulu ya. Tapi kalau gak ada katanya mau diputerin lagunya Zombie aja dari The Cranberries. Oke. Ada Henaro. Selamat pagi Teh Citra. Henaro 94 Kadungora Garut. Mau salam kenal dan request juga lagunya dari Polis The Dudu. Salam sapanya buat Teh Citra, selamat bertugas dan buat pendengar setia Fox Radio Bandung, semoga sehat selalu. Hatur nuhun, hatur thank you telah dibacakan. Sama-sama. Ada Zulia. Zulia pagi hari ini pengen diputerin lagunya Remuk dari Angie Carvalho. Dan Zulia ini dari Jakarta. Mau salam buat Kak Citra, buat di Angie seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap tersenyum. Thank you. Terima kasih banyak ya buat kamu nih Zulia yang selalu stay dengerin kita di Bandung walaupun kamu di Jakarta lewat VMA. Thank you so much. Kalau gitu langsung aja sama Raden Citra diputerin requestan kamu. Ini karena banyak banget yang minta sama Raden Citra diputerin lagunya Haha dari Sabrina Leanor dulu. Abis itu Citra punya lagunya Kesha dengan This Is Me. Lanjut lagi lagu requestan Teh Nani, ada Rosa dengan Sakura. Dan gak lupa Citra juga punya info-info terupdate nih tentang berita nasional terbaru pagi hari ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Ari dirinya kunaon Pep, si Ganu gelisah gitu.
2: Pusing ye teh, katambah ayam mual-mual oge, mabok perjalanan jika nama jan eh.
1: Ah, tong liar-liar Pep, mending cobaan heula balur ku iya ye. Minyak balur sanga-sanga travel size, ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar, atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
2: Oh gitunya, BTW iya teh asli kan?
1: Asli atuh, mulai tisa 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal nge-launching minyak balur sanga-sanga travel size.
2: Terus harganya sabaraha?
1: Harganya teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga siansa Indonesia jeung di toko online na sanga-sanga.
2: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaporong ah. Tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
1: Dasar si borokokok.
3: Fox News. Viral, jawaban peserta lomba cerdas cermat disalahkan juri. MPR minta maaf dan akan evaluasi kinerja juri. Dilansir dari antaranews.com, MPR RI menyampaikan permohonan maaf terkait insiden penilaian pada babak final lomba cerdas cermat atau LCC 4 pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat pada Sabtu 9 Mei lalu. Wakil Ketua MPR RI AB Chandra Muhammad Akbar menyatakan permohonan maaf atas kelalaian Dewan Juri dan menyatakan kami tidak akan lanjuti kejadian ini. Akbar mengatakan ada unsur kelalaian panitia dan juri seperti terkait teknis tata suara dan mekanisme banding. Oleh sebab itu, ia menyatakan pihaknya segera melakukan evaluasi penuh.
4: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan putus asa.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.

0: Selamat datang di Jam Produktif. Kamu gak usah boring. Kita temenin kamu maraton musik.
1: Yay, di jam terakhir dari Fox Music Marathon hari ini kedatangan tamu yang banyak banget dan kita bakal seru-seruan. Siapakah dia? Nanti kamu bakal tahu setelah kamu lihat update-annya di Instagram Fox Radio Bandung.
0: Dua jam maraton lagu, dua jam mood booster. Fox Music Marathon.
2: Fox Radio Bandung.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sangat-sangat membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babe tahu aja, sangat-sangat memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangat-sangatofficial.co.id.
3: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.
4: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sangat-sangat Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sangat-sangat Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Fox Music Marathon, Fox Radio, Bandung.

0: Fox Radio Bandung feel good di Fox Music Marathon. Kedatangan tamu yang luar biasa. Wow, banyak. Ada klub dangdut racun, ada Miki dan juga Zia. Hai.
1: Hai, hai, hai.
0: Selamat pagi semua, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik. Wakbar.
0: Semangat banget nih pagi hari ini ya.
2: Iya dong.
0: Karena mau memperkenalkan lagu terbarunya. Dan ini salah satu lagu terbaru dari kalian semua ya. Apa sih judulnya?
2: Skip dulu.
0: Tapi bagian ini jangan di skip, karena kita bakal ngobrol seru tentang lagu Skip Dulu ini ya.
2: Oke,
0: tapi kalau misalnya tadi dikenalin sama Raden Citra, sekarang kita kenalan masing-masing dulu aja deh. Ada siapa aja di sini?
2: Ada Miki,
1: ada Zia,
3: ada Opal dari klub dangdut racun,
4: ada Wajid dari klub dangdut racun.
0: Oh, tapi kalinya kalau misalkan klub dangdut racun tuh harusnya bertiga ya.
4: Iya, betul banget.
0: Ada Mang Chun yang hari ini lagi absen.
5: Karena Mang Chun lagi sibuk menyiapkan sebuah mobil untuk negara kita tercinta.
0: Wow.
2: Apa itu?
0: Mau Bandung cina ya. Ternyata seorang Mang Chun, dia ternyata mengabdi pada negara.
2: Respect.
0: Betul, ini buat promo radio sekarang akhirnya datang ke Fox Radio Bandung ini for the first time ya.
2: Gimana nih
0: rasanya bisa mampir ke sini?
2: Senang banget. Happy banget. Studionya juga bagus ya.
0: Alhamdulillah.
2: Nyaman.
0: Hobi banget. Tapi ini jadi promo tour pertama kan radio, atau nanti bakal ke radio-radio lain lagi?
4: Abis ini akan ada radio-radio lagi.
0: Iya. Gitu. Kemana nih? Sebutin aja, nggak apa-apa, kita mada baik.
2: Nois.
0: Kemana sih?
1: Radio.
2: MGT. Abis ini ke MGT. MGT.
0: Abis ini ke MGT.
2: Yes.
0: Kalau ada yang mau ketemu sama kalian kan, nggak sempet kesini, bisa mampir ke MGT.
2: Ish, bener.
0: Sebelumnya kita mau bahas single kolaborasi dari klub dangdut racun sama Miki dan juga Zia. Kita mau tanya-tanya dulu nih ya.
2: Boleh.
0: Tentang hal pertama apa sih yang bisa bikin kalian happy di hari ini?
2: Yang bikin happy hari ini tentu kita bisa datang ke Fox Radio.
4: Bener
2: ya.
4: Banget.
2: Itu dia. Enggak dong. Karena di sini sangat servis ya, Bang ya.
4: Bener.
2: Dikasih minyak
5: sangat-sangat.
2: Iya. Yeah.
0: Langsung nyobain sangat-sangat ya. Jangan kentut-kentut nih. Jangan kentut-kentut.
1: Iya. Yeah.
4: Aman. Angin kok yang keluar.
0: Nah, kalau misalkan berikutnya kalian disuruh mendeskripsikan diri kalian pakai judul lagu nih ya. Mau dikasih judul lagu apa nih dari masing-masing? Miki apa, Zia apa?
2: Dari Zia dulu mungkin.
4: Coba dari Zia dulu mungkin.
0: Zia apa?
2: Untuk hari ini judul lagu gitu.
0: Untuk diri Zia.
4: Aku, kalau aku hari ini judul lagu aku Rar.
0: Oh, iya benar, sesuai outfit hari ini.
1: Kebetulannya
0: outfitnya rawer banget kalau teman-teman Fox lihat nih ya, nih di Fox Rar. Mobile Application kelihatan. Dadah dulu dong sama teman-teman Fox.
2: Halo Fox.
5: Misalnya Fox di sini ada Tiger.
1: Macan lepas.
0: Ya, siapa lagi? Judul lagunya untuk diri sendiri.
4: Kalau dari Wajid ada semangat.
0: Semangat. Kenapa tuh?
4: Karena hari ini tuh hari yang semangat banget, di hari Selasa. Orang kan biasanya semangat hari Senin ya.
0: Mm-mm.
4: Cuman di hari Selasa ini nggak tahu kenapa, mungkin karena ke Fox jadi semangat banget.
2: Ah ini. Respect.
0: Curiga minta di ini sangat-sangat.
5: Kata semangat ada sanga.
2: S-nya sanga-sanga.
4: Sanga itu semangat.
0: Gimana Miki dan Zia?
2: Kalau aku, Miki, untuk hari ini joy lah.
0: Joy.
2: Karena hari ini tuh penuh dengan kenyamanan, enjoy lah pokoknya.
0: Pokoknya enjoykeun di
2: poe ieu. Enjoykeun lah.
0: Oke. Apa?
1: Judul lagu. Aku ini aja deh, mau dari lagu kita aja deh.
0: Ah, apa tuh?
1: Lagu Skip Dulu.
0: Mm.
1: Ah, karena hari ini kita spesial bakal banyak membawakan lagu Skip Dulu ya.
2: Betul sekali.
0: Jadi harus dibawain ya sebagai penggambaran diri sendiri. Oke. Tapi kalau misalkan semua lagu dihapuskan, kira-kira satu lagu yang menurut kalian harus tetap ada tuh apa? Dari semua playlistnya kalian?
2: Apa nih? Coba.
0: Emang nggak boleh skip dulu aja, jangan gitu. Misalnya skip dulu udah pasti nggak ke skip ya.
2: Iya udah pasti.
0: Walaupun judulnya skip dulu.
2: Iya. Yeah, benar.
0: Selain itu mungkin ada judul lain atau genre yang kalian suka?
2: Coba, Wajid.
0: Selain
4: lagu
0: selain
4: yang
0: our song.
4: Oke. Lagu yang jangan sampai dihapus di dunia ini. Lagunya Ismail Marzuki yang Rindu Lukisan.
0: Why?
4: Itu enak banget soalnya.
0: Soalnya lagunya bukan lagu yang biasa-biasa kita dengerin ya.
4: Betul.
0: Ini agak penasaran nih dengan Wajid, ternyata suka lagunya yang seperti ini.
4: Iya. Yeah.
0: Di luar ekspektasi dengan casingnya.
4: Ismail Marzuki yang itu Rindu Lukisan.
0: Oke. Karena lagunya enak banget, mungkin teman-teman Fox juga bisa dengerin ya lagu yang tadi disaranin sama Wajid. Kira-kira relate juga nggak sama kamu? Nah, mungkin yang dibawain sama dari teman-teman. Ada yang mau ngomong lagi? Ada nggak?
2: Nggak ada.
0: Nggak ada. Oke. Sebelum kita bahas lagi nih, tuh sampai skip dulu aja nih Citra ya. Jangan skip ya.
1: Jangan.
0: Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita Citra mau dengerin dulu satu lagu nih di Fox Music Marathon. Abis itu kita bahas lebih lanjut lagi tentang skip dulu aja. Ini dia Dudi Oris, Aku Yang Jatuh Cinta. Yang pasti kalian harus jatuh cinta sama Klub Dangdut Racun, Miki dan juga Zia.

0: Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung feel good. Kita balik lagi nih ngobrol barengan sama Klub Dangdut Racun dan juga Mickey Z ya.
1: Let's go.
0: Yes. Kita akan ngomongin promo single terbarunya yang berjudul Skip Dulu Aja. Tapi pengen tahu lagu ini ceritanya sih tentang apa ya?
2: Oke, jadi apa tuh? Lagu ini tuh menceritakan tentang universal sebenarnya. Jadi buat semuanya kalau misalkan emang menurut kita harus di skip, let's say kayak pertemanan yang toksik atau misalkan circle yang toksik atau ada orang yang menurut kita toksik, kita harus belajar buat skip dulu gitu.
0: Bikin boundaries lah ya buat dia. Skip aja.
2: Gitu. Apalagi kan kalau orang Sunda mah kan gak enakan. Nah kita teh harus mencoba buat jadi orang yang gak enakan.
0: Gitu. Itu dia. Makanya daripada gak enak ngomong sendiri, udah sok diwakilin aja pakai lagunya ini.
2: Betul. Bener.
3: Memudahkan mereka
2: benar-benar
0: mengungkapkan kata hati gitu ya. Tapi yang nyipta ini siapa? Klub Dangdut Racun kah atau memang kolaborasi dari kalian semua?
2: Kalau itu kita semua bareng-bareng. Jadi instrumen sama lirik, terus abis dari situ dipoles lagi sama Mickey dan Zia gitu.
0: Karena ini kan melibatkan banyak kepala ya. Terus gabungin dua genre juga. Ada kesulitan gak sih selama kalian bikin prosesnya atau selama rekamannya? Orang mah hangki ah, entah anu ya mah hangki ya. Nah, ada nggak sih momen-momen kayak gitu?
2: Ada,
4: tapi masih bisa diselesaikan
2: langsung gitu. Yeah. Karena ya udah kita udah dapet nih benang merahnya, terus ya udah akhirnya untungnya semua benang merahnya tuh ke situ gitu. Jadi nggak banyak. Jauh banget gitu kemana nyebrang gak, gitu.
0: Jadi tetap ada line-nya lah ya, betul, untuk bikin betul, si skip betul. Dulu aja. Nah itu kan tadi kesulitannya. Kalau misalkan cerita lucunya ada gak nih? Karena yang aku kenal kalian ini adalah orang yang

0: Terus ya apa sebenarnya sih proses gimana kita bisa barengnya yang lucu sih sebenarnya karena
1: performnya
0: perform gitu tuh sebenarnya benar-benar nggak direncanakan karena waktu itu teman-teman dari Mikizia kebetulan player lagi nggak bisa
2: betul
0: terus kita lagi ada di satu acara yang sama jadi kita yang justru udah main sama kita aja gitu.
1: Oh, mengawalinya justru dari ketidaksengajaan.
3: Iya. Yeah.
1: Seru-seruan.
2: Itu lucunya tuh ya.
0: Terus
2: lucunya
0: pas akhirnya kita mau main bareng, kan mau ada latihan dulu. Karena mau latihan malah jadi bikin konser mini.
4: Iya. Sama anak-anak SMA ya, Pak. Ya.
0: Latihan di waktu itu Wajid tuh punya tempat kopi kan di salah satu daerah lah intinya.
1: Di mana tuh?
0: Adalah
2: di Melbourne.
1: Oh, Melbourne. Jadi emang kita latihannya waktu itu agak jauh ke Melbourne.
0: Oh, baik. Nah, terus pas lagi kita lagi mau latihan, kebetulan banget di tempat kopinya Wajid waktu itu ada
1: anak-anak SMA
0: lagi pada foto BTS.
1: Oh, baik. Yearbook.
0: Jadi pas kita latihan tiba-tiba langsung jadi konser mini karena anak-anaknya langsung pada notice gitu ada Mikizia sama ada Club Dangdut Racu.
1: Oh, jadi nyamperin ya. Jadi itu ada itu. Yeah. Yeah. Kita nonton tadinya mau latihan malah jadi konser mini. Ya lucu banget nih. Tapi kalau misalkan dari Mikizia dan juga Club Dangdut Racun sendiri ini jadi single keberapa sih dari masing-masing?
4: Kalau misalkan dari Mikizia ini single keempat ya Zia?
3: Iya, keempat.
0: Kalau kita keempat juga
4: keempat.
1: Oh ya.
4: Wow, kebetulan
3: yang sangat kebetulan.
0: Nih, aku udah lupa.
1: Sakingku banyaknya deh sampai ngitung heula.
0: Kita 5.
1: Kalau Club Dangdut Racun
3: enggak apanya dong sama ini.
4: Kayak stand enggak dimasukin.
3: Iya, yang ada masuk.
0: Keempat
1: untuk Mikizia, kelima untuk Club Dangdut.
3: Yes.
1: Tapi kalau misalkan untuk video klipnya udah ada belum sih? Pengen lihat.
4: Kita masih ada visualizernya.
3: Iya. Baru ada visualizer
4: di
3: dan
4: YouTube.
3: Video klip mungkin akan secepatnya ya.
1: Mungkin akan secepatnya. Storyboardnya dulu deh kayak gimana nih?
4: Ah, coba Wajid.
1: Gimana Bapak? Storyboardnya gimana nih?
2: Gitu, storyboard lucu banget. Storyboard video klipnya.
4: Ah. Enaknya tuh visualnya kayak gimana kan ngeskrip dulu kan
0: kalau yang ada di pikiran lu aja
4: dicurahkan aja.
2: Oke.
4: Okay. Hitung-hitung buat jadi, konsep nanti.
2: Oke, okay, jadi kalau misalkan yang ada di
1: otak saya
2: sekarang video klip skip dulu ini tuh. Jadi ada nanti tuh mungkin nanti ada 2 frame. Terus dengan nanti kan ada Zia dan Miki juga gitu. Zia dan Miki ada 2 frame. Terus nanti frame itu tuh mereka beda-beda ngelakuin halnya itu apa aja. Jadi keseharian mereka ceritanya.
1: Jadi gak akan bikin bareng gitu ya?
2: Gak akan. Terus nanti bikin barengnya itu misalkan Miki sama Zia bangun tidur. Terus nanti mereka ngelakuin hal yang berbeda. Terus nanti pas tidur tiba-tiba ketemu kita Club Dangdut Racun di dalam mimpi itu.
4: Ah, lucu.
1: Cakep. Gitu. Ini mudah-mudahan gitu terrealisasi ya. Untuk
4: nanti
1: di video klip yang ditungguin loh. Tapi tapi di mana nih kalau misalkan mau lihat masing-masing YouTube kalian ada enggak sih?
0: Ada.
1: Kalau Club Dangdut Racun di mana dan Mikizia di mana?
2: Kalau Club Dangdut Racun di apa namanya?
0: Mandu Lagu Indonesia.
1: Mandu Lagu Indonesia.
2: Pemandu lagu.
1: Ketinggalan.
2: Iya, Pemandu Lagu Indonesia.
1: Kalau Mikizia?
4: Kalau Mikizia ada di YouTube-nya Mikizia.
1: Oke. Okay. Sosial medianya?
4: Sosial medianya ada @mikizia di TikTok dan di Instagram.
1: Oh, sama ya. Kalau Club Dangdut Racun?
0: Ada di @clubdangdutracun di Instagram dan TikTok.
1: Oh, itu dia ya. Jadi kalau misalkan nih teman-teman Fox lagi dengerin terus kayak kepo, siapa ya ini teh, pengen tahu atau mau tanya-tanya boleh ya di 08122477497 ataupun lewat VMA-nya kita. Nanti kita bakal balik lagi untuk ngobrol-ngobrol tentang project kedepannya barengan sama Club Dangdut Racun dan Mikizia seperti apa sih di Fox Music Marathon.

0: Fox Radio Bandung Feel Good. Masih barengan sama
1: Miki Zia dan
2: Club Danut Raja.
0: Ini pertama kalinya loh buat aku siaran rame-rame kayak gini. Biasanya cuma satu-satu gitu. Seru banget nih ngobrol barengan sama kalian. Ini benar-benar proyek kolaborasi yang gak diduga sih ya. Karena ternyata memang tadi juga sempat cerita bahwa ini tuh tidak terencana sama sekali ya. Gara-gara playernya gak ada dari Miki dan Zia, terus kayak yaudahlah bareng sama kita aja. Ujungnya bikin kolaborasi ya. Nah tapi Ciro mau nanya dulu nih sama Klub Dangdut Racun. Kalian ini kan punya tagline pantang pulang sebelum goyang. Pantang pulang sebelum goyang. Nah, tapi pengalaman konser di mana sih yang benar-benar bikin penonton itu betul-betul enggak mau pulang, maunya digoyang?
3: Di ini Palembang, Palembang kemarin.
4: Tapi hampir semua sih ya.
5: Mantap.
4: Semua daerah tuh kita punya kesan masing-masing lagi.
0: Tapi yang paling berkesan banget buat Klub Dangdut Racun.
4: Aku pribadi waktu tahun baru di Batu Licin ya.
0: Tahun baruan. Emang kenapa?
4: Karena penontonnya 100.000 penonton.
5: Itu gong sih.
3: Satu kota tuh jadi.
4: Jadi satu
3: Jadi Batu Licin itu satu daerah. Di mana sih, Pak?
4: Di Kalimantan.
0: Kayak jauh banget ya.
3: Nah, itu
4: jadi itu kita naik pesawat dua kali.
3: Dua kali benar.
4: Jadi naik pesawat sekali, habis itu naik pesawat kecil.
0: Ke daerah.
3: Terus si kota itu tuh ada namanya Haji Sam. Nah, jadi kebetulan
4: dia tuh ulang tahun.
3: Ulang tahun. Di tahun baru. Jadi dia buat festival.
0: Mantap. Haji Samnya luar biasa juga sih.
3: Haji Sam.
5: Iya, tahu.
4: Ya salah satu itulah pokoknya
5: orang
4: mantap lah di sini.
0: Orang mantap di sono ya. Sampai 100.000 orang enggak mau pulang sebelum digoyang.
3: Benar.
4: Dan kalau kemarin Palembang juga
0: pecah juga ya.
4: Tapi kita gak expect juga, ternyata lagu kita banyak didengar orang sana juga gitu.
0: Betul. Karena kan lagi naik juga nih Dangdut Mania ya. Nah, kalau Miki Zia sebelum memutuskan untuk comeback, katanya sebelumnya hiatus dulu ya.
5: Gimana?
0: Info ini dulu, vakum dulu sebelumnya.
5: Enggak. Ini tuh lagu terakhir kita sebelum nanti kita bakal jalan masing-masing.
0: Gitu maksudnya.
5: Iya.
0: Why?
5: Karena kita karena apa ya, Zi?
0: Mau ada solo masing-masing aja.
5: Tapi
0: kalian enggak pecah kan?
5: Tidak, aman aja.
0: Cuma lagi mau project untuk solo dulu.
5: Betul.
0: Nanti kalau misalkan ada waktu dan kesempatan yang pas, balik lagi untuk kolaborasi berdua ya. Oke. Kalau dari kalian semua nih, harapannya untuk lagu Skip Dulu Aja apa nih?
5: Harapannya? Harapannya sih bakal didengar diterima sama semua kalangan. Itu sih sama stream yang berpuluh-puluh juta ya. Ya sama aja sih itu.
0: Sampai 100 juta itu kayak tadi di Kalimantan. Wah, mantap.
1: Streamernya satu Kalimantan itu
0: best banget sih. Ya sehari 100.000 lumayan.
5: Iya, bukan lumayan lagi itu.
0: Tapi kalau proyek kalian sendiri nih dari Klub Dangdut Racun Miki Zia, ini nanti bakal ada lanjut lagi enggak atau cuman ya udah sekali aja lah ini doang?
5: Stay tune sih.
0: Mau banget ada lagi sih.
4: Karena kita kan pengennya silaturahminya nggak putus ya.
3: Betul banget.
4: Kata orang kan silaturahmi pintu rezeki ya.
3: Betul.
4: Kalau bisa bikin lagi kenapa enggak?
0: Nah, ditunggu kalau gitu next projectnya. Nah kalau misalkan mau lebih dekat sama kalian, tadi boleh di sounding lagi untuk sosial medianya di mana nih?
1: Boleh, sosial media untuk Miki Zia ada di TikTok dan di Instagram @mikizia. Terus kalau misalkan pribadi aku di @finazia di TikTok dan di Instagram.
0: Oke. Miki deh.
5: Kalau aku di TikTok namanya Miki. Kalau misalkan di Instagram namanya mikeltafta.s_.
0: Berbeda ini ya nickname.
5: Yes.
0: Orangnya tetap sama.
5: Yeah.
0: Klub Dangdut Racun.
4: Kalau dari aku dan kita berdua,
3: let's go.
4: Dan dari Mang Encun ya.
3: Yes.
4: Jangan lupa buat follow Instagram @klubdangdutracun dan TikTok @klubdangdutracun.
3: Betul banget.
4: Terus kalau mau ngelihat keseharian kita bisa banget buat cek @instagram_opal_lapo dan
3: Tanah Merjepek, atau buat Mang Encun Bengal Boy, cek aja.
4: Jadi kalau kalian mau membuat hari-hari kalian lebih banyak tawa bisa dicek.
0: Nah. yang mau membuat tawa ini kira-kira terdekat projectnya di mana, show-nya di mana terdekat?
4: Kita semalam baru habis main di Bajawa.
0: Iya. Yeah. Oh, semalam baru bang. Nanti lagi ada lagi?
5: Ada.
4: Ada lagi kira di SMK Pasundan.
0: Oh, SMK Pasundan. Yeah.
5: Hari
0: Sabtu. Ini Sabtu, hari Sabtu ya.
5: Enggak.
0: Hari ini
5: Pasundan 1.
0: Oh, Pasundan 1. Sorry, yeah. sorry. Tunduh cenah abi teh. Tapi kalau misalkan hari ini udah dengerin dari Fox terus mau kesini enggak kesempatan, hari ini juga masih ada promo radio berikutnya ya. Yeah. Di MGT jam
4: 12
0: dari Fox banget. Habis dari Fox banget. Oke, okay. Habis ini kita bakal ngelihat performance dari Klub Dangdut Teracun juga Miki Zia. Tapi kalau misalkan live-nya belum sih ya, nanti aja live-nya lihat di YouTube Fox Music Room. Kalau sekarang Citra mau ucapin terima kasih dulu buat semuanya. Thank you.
5: Thank you Fox.
0: Sudah hadir hari ini. Semoga lagu-lagunya ini terus bisa diputar di manapun.
5: Amin.
0: Thank you sekali lagi, dan jangan lupa untuk teman-teman Fox yang masih mau request, masih ada waktunya 30 menit lagi barengan sama Raden Citra di Fox Music Marathon. So here we go. Miki Zia Klub Dangdut Teracun. Skip dulu.

Feel the vibe. Feel the music. Feel the vibe. Feel.

0: Didengar doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.
2: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
3: Rayakan 25 tahun berkarya, Yovi and Nuno rilis EP Kilometer dengan single utamanya Kilometer. Single Kilometer ini ditulis bersama dengan Arsi Widianto, dan single ini akan terasa bergaya generasi sekarang. Tapi improvisasinya, aksennya tetap memakai ciri khas Yovi and Nuno dengan nada-nada yang terasa terpengaruh oleh musik tahun 80-an. Ini dia Yovi and Nuno dengan Kilometer.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.

nih bener, feel good. Lupa nyalain mic, jadi aja kedengerannya cuma setengah. Gak apa-apa ya. Terima kasih banyak buat teman Fox yang udah stay barengan sama Rada dan Citra hari ini di Fox Music Marathon. Tadi juga ada Miki Zia dan Klub Dangdut Racun yang udah seru-seruan barengan sama Rada dan Citra hari ini. Terima kasih banyak buat kamu juga teman Fox yang udah request. Dan kalau misalnya masih merasa belum cukup untuk requestnya, nanti bakal lanjut lagi untuk request lagu Indonesia di Selecta Indonesia. Dan gak lupa nanti malam ketemu juga sama Rada dan Citra. Kita ketemuan lagi ya. Nah, untuk menutup di sesi Music Marathon hari ini, Citra puterin BTS buat kamu nih teman Fox. Spesial banget ya, Swim.

beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @ Klemihuis _. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Ah, parkir sini aja deh. Bentar ini.
3: Aduh, siapa tuh? Siapa ya?
4: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya? Mohon dipindahkan.
5: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
7: Fox Radio Bandung.

0: Shut up! My favorite song is playing.
1: 91.7 FM, Fox Radio.

0: Ari dirinya kunaon, Pep?
1: Si Ganu gelisah gitu.
2: Pusing ieu teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jiga namajan, euy.
1: Ah, tong lier-lier, Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurana mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
2: Oh gitunya, BTW, ieu teh asli kan?
1: Asli atuh. Mulai di 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
2: Terus hargana sabaraha?
1: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia jeung di toko online-na sanga-sanga.
2: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaporong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
1: Dasar si porokokok.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
6: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
7: Fox Radio Bandung.
8: Voice of Sanga-Sanga.
7: Sing ada lawan. Sing ada lawan.

0: Bosan dengan daftar lagu itu-itu aja? Siang kamu paling pas ditemenin lagu-lagu Indonesia pilihan.
1: Selekta Indonesia.

0: ulang energi kamu cuma di Selekta Indonesia.
1: 100% lagu Indonesia.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Masuk merusak warung milik korban. Ya, setelah merusak juga melakukan pencurian di warung tersebut.
4: Beberapa yang datang itu kami bukan menolak, tapi tidak mau masuk karena itu. Karena dari berkas dokumen yang dibawa itu pribadi dia. Ya.
0: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai dinilai tanpa musyawarah, uang perpisahan di SMP Negeri di Kabupaten Bogor disoal orang tua murid. Ketua HIPMI Kabupaten Bandung jadi tersangka penipuan dan penggelapan. Inspektorat Daerah Kota Banjar akan lakukan audit buntut menghilangnya Direktur BUMDES Sukamukti Pataruman. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Pemerintah Kota Banjar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, DPMD, merespon menghilangnya S, Direktur BUMDES Sukamukti Kecamatan Pataruman yang diduga terkait keuangan BUMDES. Dipastikan Inspektorat Daerah akan turun melakukan audit.
5: Penegasan disampaikan Kepala DPMD Kota Banjar, Asep Yani Taruna. Asep Taruna bahkan menyebut S 33 tahun yang sebelumnya dikabarkan menghilang sudah berada di Kota Banjar. Guna menyelesaikan permasalahan itu, DPMD telah berkoordinasi dengan Pemda Sukamukti dan BPD setempat berkoordinasi dan menginventarisir permasalahan yang terjadi terkait BUMDES. Kepada awak media, Asep Senin 11 Mei menjelaskan terkait permasalahan keuangan yang terjadi di BUMDES, apakah karena berkaitan dengan unit usaha yang dijalankan oleh BUMDES atau usaha pribadi direktur, hal itu menjadi kewenangan dari Inspektorat Daerah. Dalam waktu dekat, pihaknya bersama Inspektorat akan terjun ke lapangan untuk audit. Sebelumnya diketahui, pemerintah Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar dibuat kelabakan setelah muncul tagihan dari pihak luar yang mengaku memiliki kerjasama usaha dengan S, Direktur BUMDES setempat. Pada saat yang sama, S yang jadi Direktur BUMDES sejak 2022 silam itu malah mendadak menghilang dan tak bisa dihubungi sejak awal pekan lalu. Sekretaris Desa Sukamukti Nana Juhana menjelaskan, awalnya pihak Pemdes tidak mengetahui adanya kerjasama yang dilakukan oleh S. Namun terungkap setelah seseorang pelaku usaha datang ke kantor desa dan menagih pembayaran atas suplai barang untuk dapur MBG. Dirinya menyebut kerjasama yang dilakukan S bersifat pribadi karena tidak melalui mekanisme rapat maupun keputusan resmi BUMDES. Dokumen yang dibawa pihak terkait pun tidak menunjukkan adanya MOU dengan BUMDES. Nana juga kaget muncul dugaan penggunaan dana BUMDES dari total penyertaan modal sekitar 170 juta. Kini tersisa hanya 30 juta di rekening. Artinya ada sekitar 140 juta yang masih ditelusuri.
4: Ada pihak luar yang mengaku ada janjian untuk bayar utang. Sementara kami tidak tahu dari desa ini. Kan mestinya kalau BUMDES itu kalau memang mau kerjasama dengan BUMDES harus ada MUSDES, harus ada MOU. Saya baca itu pribadinya sendiri bukan BUMDES. Dalam hal ini kami beberapa yang datang itu kami bukan menolak, tapi tidak mau masuk karena itu. Karena dari berkas dokumen yang dibawa itu pribadi.
0: Kendati kegiatan perpisahan siswa SMP Negeri 1 Jonggol Kabupaten Bogor merupakan usulan orang tua murid, namun besaran biaya yang ditetapkan dikeluhkan. Dalam rapat perwakilan orang tua dari masing-masing kelas, panitia menetapkan iuran sebesar Rp200.000 untuk setiap siswa. Sejumlah orang tua murid mengaku keberatan dengan biaya itu karena keputusan dinilai tidak dimusyawarahkan dengan seluruh wali murid.
6: Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Panitia Pelaksana Fraki menjelaskan acara perpisahan ini merupakan hasil kesepakatan bersama yang dibentuk melalui panitia dari perwakilan orang tua siswa. Menurutnya, besaran iuran telah disesuaikan dengan kebutuhan acara yang akan digelar pada 21 Mei mendatang. Dalam acara tersebut, siswa akan menampilkan berbagai pentas kreasi seni sebagai bentuk apresiasi dan kenangan perpisahan.
7: Di kelas itu ada namanya koordinator kelas. Artinya dia mewakili suara orang tua di kelas itu, kelas masing-masing itu. Bareng-bareng kita memikirkan anggaran dan bareng-bareng kami menghitung bersama-sama lah kami berhitung. Jadi muncullah angka itu. Makanya RAB itu kami buat transparan dan kami share semua ke setiap kelas dan harapan kami semua orang tua juga udah bisa melihat RAB itu.
6: Panitia juga menyebut siswa yatim piatu dan keluarga tidak mampu dibebaskan dari kewajiban membayar iuran dengan melampirkan surat keterangan dari RT setempat.
0: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Cianjur menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis tembakau sintetis yang dilakukan seorang pemuda inisial GZP, 24 tahun, warga Kecamatan Cianjur, saat hendak membesuk warga binaan inisial DA.
8: Kepala Lapas Kelas 2B Cianjur Prayogo Mubarak mengatakan upaya tersebut berkat kejelian petugas yang sempat curiga dengan gerak-gerik pelaku dengan barang yang dibawanya saat hendak melalui pemeriksaan menyeluruh termasuk barang bawaan. Kecurigaan petugas terbukti setelah dilakukan pemeriksaan, petugas mendapati botol parfum yang dibawa pelaku terlihat janggal sehingga diminta untuk membukanya, di mana petugas menemukan cairan di dalam botol merupakan paket tembakau sintetis jenis cair. Setelah dilakukan pemeriksaan, pelaku menyebutkan paket tembakau sintetis cair hendak diberikan pada salah seorang warga binaan DA penghuni blok A kamar 5 dan selanjutnya pelaku diserahkan ke Satnarkoba Polres Cianjur guna pengembangan.
9: Dibawa oleh pengunjung gerak-geriknya sangat mencurigakan menggunakan kartu identitas palsu, jadi bukan nama aslinya, bukan KTP aslinya.
0: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
10: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
0: Saudara, KPID Jabar soroti dampak psikologis konsumsi media digital di kalangan generasi Z, serta implikasinya bagi kesehatan mental dalam Global Public Forum bertajuk Broadcasting dalam Perspektif Psikologi. Kegiatan yang digelar di Gedung Lokantara Budaya RRI Bandung Senin 11 Mei itu melibatkan Universitas Sabah Malaysia, UMS, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, mahasiswa beberapa perguruan tinggi di Bandung, serta lembaga penyiaran. Ketua KPID Jabar Adiana Slamet menilai media digital kini berkembang menjadi ruang yang membentuk cara berpikir, emosi, hingga perilaku sosial generasi muda. Saat ini, disrupsi teknologi dan informasi sudah sangat membahayakan, baik terhadap keselamatan warga negara dari perspektif psikologi, maupun terhadap industri penyiaran seperti televisi dan radio. Dirinya menegaskan generasi muda sangat berisiko kehilangan karakter akibat dominasi algoritma dan fenomena FOMO. Kondisi itu dapat mengubah pola pikir serta perilaku sosial secara signifikan. Ia menilai negara harus hadir melalui regulasi kuat untuk melindungi generasi muda, sebab tak bisa diserahkan pada mekanisme pengaturan mandiri.
11: Ini sudah sangat membahayakan keselamatan warga negara dalam perspektif psikologi, maupun membahayakan industri penyiaran televisi maupun radio. Pertama, rekomendasi kami, disrupsi teknologi dan disrupsi informasi di negara berkembang itu tidak bisa diserahkan kepada warga negara ataupun yang disebut self-regulation. Maka instrumen utama yang kemudian harus disiapkan oleh negara itu adalah hard regulation. Bagaimana negara mengatur platform-platform global ini yang kemudian diidentifikasi akan merusak proses berpikir anak-anak muda. Yang kedua, pada konteks misalkan perubahan kurikulum, misalkan di kampus, gitu ya. Bagaimana misalkan literasi digital tidak hanya bicara pada konteks science gitu, tapi kemudian bicara pada konteks implementasi. Yang ketiga, misalkan ini bicara pada tanggung jawab kita semua dalam konteks melakukan literasi.
0: Untuk mengetahui secara mendalam hasil riset, ikuti pembahasannya dalam Bincang Radio, pembahasan khas radio siaran di kanal YouTube Radio Jabar, persembahan PRSSNI Jawa Barat dan KPID Jabar. Setelah mengantongi alat bukti yang cukup, Satreskrim Polresta Bandung menetapkan Ketua Himpunan Pengusaha Muda atau HIPMI Kabupaten Bandung berinisial TD sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan.
12: Kasatreskrim Polresta Bandung Kompol Lutfi Olot Gigantara menjelaskan, pihaknya kini tengah menangani kasus dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan oleh korban berinisial IS, seorang pengusaha asal Cikarang, Bekasi. Kasus ini bermula ketika tersangka TD mendekati korban dengan menawarkan kerjasama penyertaan modal untuk bisnis penyediaan biji plastik dan tekstil. Untuk meyakinkan korban agar mau menginvestasikan uangnya, tersangka TD menjanjikan pembagian keuntungan yang menggiurkan. Namun janji tersebut berujung pada dugaan penipuan. Modusnya, tersangka TD ini memberikan cek kosong senilai 3 miliar rupiah sebagai tipu muslihat kepada korban. Hal itu dilakukan agar korban berinisial IS mau memberikan sejumlah uang sebagai bentuk investasi kepada usaha yang dijalankan tersangka.
13: Modusnya TD ini memberikan cek kosong berjumlah 3 miliar sebagai tipu muslihat kepada korban sehingga korban mau memberikan sejumlah uang sebagai bentuk investasi kepada usaha yang dilakukan oleh saudara TD.
0: Sebuah video viral memperlihatkan aksi perusakan dan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan sekelompok bermotor di kawasan Pekiringan, Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon. Aksi brutal terekam kamera CCTV saat puluhan orang yang diduga terafiliasi dengan salah satu kelompok motor datang secara berkonvoi ke lokasi. Mereka berhenti di depan gang jalan Pekiringan dan langsung turun sambil membawa senjata tajam.
14: Usai video viral di media sosial, tim Satreskrim Polres Cirebon Kota dengan cepat melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Dari hasil penyelidikan, polisi telah mengamankan 6 orang untuk dimintai keterangan, 2 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka, yakni RS dan PS. Keduanya merupakan orang dewasa yang diduga terlibat langsung dalam aksi tersebut. Polisi juga masih memburu pelaku lain yang diduga ikut serta dalam penyerangan.
15: Ini terjadi hari Minggu 3 Mei pukul 20.00, korban yang pada saat itu sedang berjualan tiba-tiba didatangi oleh sekelompok orang yang terafiliasi pada kelompok motor tertentu sehingga melakukan pengejaran terhadap korban termasuk merusak warung milik korban. Setelah merusak juga melakukan pencurian di warung tersebut. Ini juga kita masih kembangkan.
14: Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, jumlah massa yang terlibat diperkirakan mencapai sekitar 60 orang. Selain itu, sejumlah barang bukti turut diamankan polisi, di antaranya 1 tongkat baseball, 1 sangkur, 2 jaket kelompok bermotor, serta rekaman CCTV di lokasi kejadian. Para tersangka dijerat pasal terkait kekerasan secara bersama-sama di muka umum, serta tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
10: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
16: Waktunya istirahat sejenak. Siangnya kamu ditemenin dengan 100% musik Indonesia.
17: Pop Radio.
18: Siang-siang gini enaknya pada ngapain teman Fox? Enaknya kamu dengerin Ijan Mandagi dong di Selekta Indonesia. Woi, kenapa ada Ijan? Ya biarin aja dong sekali-sekali. Kali ini Selekta Indonesia barengan Ijan Mandagi, teman Fox. Sampai jam 3 sore nanti. Siapin requestan lagu bahasa Indonesia kamu.
16: Biar mood siang kamu balik lagi, dengerin Selekta Indonesia jam 1 sampai 3 sore.
19: Selekta Indonesia.

Tuh by the way, betisku kena knalpot lagi kemarin. Jadi buru-buru, terus tuh di jalan pakai jas hujan. Pas mau maju, motornya mau jatuh ke arah kiri. Nahan motor pakai kaki kiri, kaki kanannya knalpot nyus-nyus ya. Sekarang ada dua tanda knalpot di betis aku. Di betis Ijan Mandagi, teman Fox. Tapi enggak apa-apa lah ya. Cowok banget kalau ada knalpot. Request ya 08122477417. Request lagu-lagu bahasa Indonesia kalau kali ini, teman Fox. Karena apa? Karena lagu-lagu bahasa Indonesia, lagu-lagu orang Indonesia itu enggak kalah, men. Bener, everlastingnya ada, enaknya ada, lengkap.

0: sekarang atau tidak.
1: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM, Fox Radio.
2: Kulit berjerawat terjadi ketika pori-pori kulit tersumbat oleh minyak berlebih, tumpukan sel kulit mati dan bakteri. Dengan perawatan kulit yang tepat dan penggunaan obat oles yang sesuai, jerawat umumnya bisa dikendalikan sehingga kulit tampak lebih bersih dan sehat. Kulit berjerawat seringkali terasa mengganggu dan bisa membuat rasa percaya diri menurun, apalagi kalau muncul di wajah dan sulit hilang. Kondisi ini memang terlihat sepele, tapi kalau nggak ditangani dengan tepat, kulit berjerawat ini bisa meninggalkan bekas dan berdampak pada kualitas hidup. Selain itu, untuk menjaga kesehatan kulit wajah, kamu bisa menggunakan juga sangat-sangat face mask. Karena sangat-sangat face mask dengan kandungan tumbuhan herbal dan alami tanpa efek samping, dan ini tuh dengan tekstur seperti clay ya, diolah hingga mampu membantu membersihkan kulit wajah, mengangkat sel mati, dan menjaga kulit menjadi sehat dan lembab. Sangat-sangat face mask cukup digunakan di area wajah dan ulangi 1-2 kali sehari. Dapat dipakai oleh wanita dan pria. Untuk membantu memelihara kesehatan kulit, sangat-sangat face mask tersedia di Sangasian Apotek Kimia Farma, Century K24 juga di Fox Radio Network. Dan harga per tube sangat-sangat face mask adalah Rp95.000. Info lebih lanjut www.foxradio.com.
1: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: 2 tahun penuh makna bersama Sangasian.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991 9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian.

0: Fox News.
1: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Rijal meminta pemerintah mulai mengangkat guru honorer menjadi aparatur sipil negara atau ASN secara bertahap agar para tenaga pendidik memiliki kepastian status. Dia menilai pengangkatan menjadi ASN perlu dilakukan untuk guru di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maupun Kementerian Agama. Skema pengangkatan bisa dilakukan secara bertahap dan guru yang telah lama memiliki sertifikasi dimungkinkan diangkat langsung, sedangkan guru baru tetap melalui proses seleksi. Dilansir dari kompas.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: Jangan cuma dengerin doang. Kamu juga bisa ikut pilih lagu Indonesia favorit. Request lagu dari musisi Indonesia kesayangan kamu 2 jam full cuma di Selekta Indonesia.
1: Selekta Indonesia.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kuota TPA menyusut, operasional TPS bakal dibatasi. Tinjau Pasar Caringin, Menteri LH, sebut sampah pasar induk bisa diolah jadi berbagai produk. Gubernur wacanakan hapus pajak kendaraan diganti jalan berbayar. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mempercepat upaya pengolahan sampah di tingkat wilayah seiring menyusutnya kuota pembuangan ke tempat pembuangan akhir atau TPA Sarimukti. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, kuota pengiriman sampah ke TPA Sarimukti kini terus berkurang secara bertahap setiap 2 minggu. Jika sebelumnya Kota Bandung dapat membuang sekitar 980 ton sampah per hari, ke depan jumlah tersebut akan ditekan hingga hanya sekitar 600 ton per hari. Menurutnya untuk menangani persoalan sampah, pemerintah Kota Bandung mendorong penguatan pengelolaan sampah di tingkat RW dan kelurahan, terutama untuk sampah organik yang selama ini menjadi penyumbang terbesar volume harian. Salah satu kebijakan yang akan diterapkan adalah pembatasan operasional tempat penampungan sementara atau TPS. Bahkan rencananya TPS akan ditutup setiap akhir pekan agar masyarakat mulai terbiasa mengelola sampah secara mandiri.
1: Kita sangat mengharapkan kita semua sama-sama tertib dalam pengelolaan sampah, tanggung jawab bersama. Jadi sampah yang menumpuk yang ada di daerah perbatasan akan kita pastikan tidak ada sampah yang datang dari luar wilayah Kota Bandung. Demikian juga warga tidak boleh membuang ke wilayah pasar. Nah, TPS-TPS ini akan kita batasi daya tampungnya. Rencananya saya akan menutup TPS setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu. Sehingga warga, RW, dan kelurahan harus bisa mencari solusi untuk penanganan sampah organik di wilayah masing-masing.
0: Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung, Darto, mengungkapkan saat ini telah tersedia sekitar 1.510 unit kompos pit dengan kapasitas lebih dari 2.800 meter kubik. Namun jumlah tersebut dinilai masih jauh dari kebutuhan ideal untuk menangani sampah organik yang mencapai lebih dari 600 ton per hari. Untuk itu Pemkot menargetkan pembangunan hingga 25.000 unit kompos pit yang akan ditempatkan di seluruh RW. Selain komposter, berbagai metode pengolahan lain juga terus dikembangkan, seperti budidaya maggot, loseda, hingga pemanfaatan sampah sebagai pakan ternak yang diharapkan mampu mengurangi secara signifikan volume sampah dibuang ke TPA.
2: Kompos pit saat ini sudah ada 1.510 unit sekota Bandung dengan volume di atas 2.800 meter kubik yang diperlukan untuk menangani sampah organik saja sebesar lebih dari 600 ton sehari.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengapresiasi upaya pengelolaan sampah di Pasar Caringin, Kota Bandung yang dinilai tidak hanya berfokus pada pengurangan sampah, tapi juga mampu menghasilkan nilai ekonomi dan membuka peluang kerja baru berbasis lingkungan. Saat meninjau pengelolaan sampah di Pasar Caringin, Jumhur mengatakan, sampah yang melimpah di pasar induk ternyata bisa diolah menjadi berbagai produk mulai dari pakan ternak, obat-obatan, sampai bahan bakar minyak atau BBM. Menurutnya BBM yang dihasilkan jumlahnya cukup banyak, apalagi jika dikumpulkan dari berbagai pasar induk. Menteri LH berjanji akan berkoordinasi dengan Badan Migas untuk membahas potensi BBM dari sampah tersebut.
3: Tidak sekedar untuk menghilangkan sampah, tapi bagaimana sampah bisa berguna juga untuk kegiatan-kegiatan perekonomian lainnya. Jadi ada menciptakan green job juga, karena ada orang bekerja untuk sesuatu yang penting dengan nilai tambah. Tadi ada silase, ada pelet buat bahan bakar, kemudian ada juga buat makanan ternak, terus ada etanol. Tadi katakan bahwa satu bulan bisa 30.000 liter atau 30 ton per bulan, satu pasar loh. Di seluruh Indonesia ini banyak pasar. Nah, kalau itu jumlah, jangan-jangan bisa ratusan ribu ton itu bisa jadi sumbangan untuk bahan bakar kita. Dan saya akan berkoordinasi dengan Kementerian SDM dan juga Kemigas ya.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mewacanakan penghapusan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan menggantinya dengan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing di seluruh jalan provinsi. Gubernur menilai sistem ini lebih berkeadilan bagi masyarakat, namun kebijakan ini hanya akan berlaku jika kualitas seluruh jalan provinsi sudah setara dengan standar jalan tol. Menurut Gubernur, penghapusan pajak kendaraan bermotor ini masih dalam tahap gagasan, tapi pihaknya sudah menunjuk tim untuk melakukan kajian akan kebijakan tersebut.
6: Tetapi juga ada pemikiran, kalau pengen berkeadilan, pajak kendaraan bermotor dihapus, diganti dengan jalan berbayar, siapa yang pakai jalan provinsi bayar. Itu kan lebih berkeadilan dibanding dengan mobilnya dipungutin pajak tapi tidak pernah jalan. Tetapi dengan perhitungan seluruh jalan provinsi sudah memenuhi syarat seperti jalan tol. Ya kajian akademik dong, nanti dengan pakar transportasi, kemudian dengan para akademisi, nanti timnya yang mengkoordinasikan Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Provinsi.
0: Pemerintah Kota Bandung memperpanjang nota kesepahaman dengan Kementerian Kehutanan terkait penanganan satwa dan keberlanjutan operasional Kebun Binatang Bandung. Hal ini dilakukan untuk memastikan perlindungan terhadap satwa serta nasib para pekerja tetap terjamin selama masa transisi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan proses lelang pengelolaan Kebun Binatang Bandung ditargetkan rampung pada akhir Mei, sehingga sudah ada pengelola baru yang siap mengambil alih operasional. Farhan mengungkapkan apabila hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada pengelola yang memenuhi syarat, maka pengelolaan kebun binatang berpotensi diambil alih oleh pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah Kota Bandung dan pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mengupayakan pengelolaan kebun binatang dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah daerah melalui skema kolaborasi, namun terkendala regulasi.
7: Kita akan memperpanjang untuk penanganan satwa dan pekerja di kebun binatang. Insya Allah 29 Mei kita sudah akan mendapatkan pengelola baru. Apabila kita gagal, maka semua akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebetulnya saya sama dengan Pak Gubernur, sudah sepakat agar semuanya dikelola 100% oleh pemerintah kota, kolaborasi dengan pemerintah provinsi. Tetapi sayangnya, sayang banget gitu ya. Satu, rekomendasi dari Kejaksaan Tinggi tetap diberikan sebuah bentuk skema kerjasama pemanfaatan dengan pihak ketiga, itu nomor satu. Nomor dua, berdasarkan ketentuan memang bahwa pengelola itu harus punya izin lembaga konservasi berbadan hukum.
8: Bandung kembali bergetar dengan harmoni budaya. Dalam rangka memperingati Hari Bandung Kota Angklung yang keempat, para penggiat Angklung Kota Bandung bersama Disbudpar Kota Bandung mempersembahkan BKA Fest Bandung Diriung Angklung Volume 3. Saksikan pagelaran Angklung seru di berbagai mall favorit di Kota Bandung. Minggu 3 Mei di BIP Mall, Sabtu 9 Mei di Ciwok, Sabtu 16 Mei di The Botanica Mall, Sabtu 23 Mei di Summarecon Mall Bandung, dan Sabtu 30 Mei di Festival CityLink, dengan puncak acara pada Sabtu 6 Juni 2026 di Plaza Balai Kota Bandung. Ajak keluarga dan sahabat rasakan semangat Bandung sebagai Kota Angklung. BKA Fest 2026 Bandung Diriung Angklung.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
9: Waktunya istirahat sejenak. Siangnya kamu ditemenin dengan 100% musik Indonesia. Pop
10: Radio. Selamat Indonesia, Ijan Mandagi, teman Fox. Masih ada sekitaran 50 menitan lagi Ijan nemenin kamu. Requestannya udah Ijan puter-puterin sambil kita ngobrol-ngobrol live di TikTok ya. Ijan juga lagi live di TikTok. Lebih enak sambil ngelihat mukanya langsung, iya kan? Apalagi kalau lagi PDKT.
9: Biar mood siang kamu balik lagi, dengerin Selekta Indonesia jam 1 sampai 3 sore.
8: Selekta Indonesia.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2-4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Kamu saya Pandai Fox Radio Bandung Feel Good Stationnya kamu. Feel Good Stationnya Ijen Mandagi juga dan semua teman Fox yang ada di seluruh antero jagat raya. Dan pastinya ini lagu dari Bianca Dimas sama Daniel Wan Sejauh Ku Memandang. Dan Sejauh Ku Memandang juga pasti di sana ada teman Fox yang request Sejauh Ku Memandang. Teman Fox sudah masuk ke WhatsApp-nya Fox Radio Bandung. Ada ke Andromeda Islami Permana di Kota Bandung, Jawa Barat katanya. Salam kenal buat penyiaran di 107 FM Fox Radio Bandung. Saya mau request lagunya Sabrina Leoner. Siap. Tolong puterin lagunya ya. Terima kasih. Salam kenal. Siap, Kak. Tenani. Tenani apa kabar? Kalau kata Tenani, Cicahem, pengen lagunya Dawei, udah jangan puterin ya. Salamnya untuk Kak Ros, Apuy, Chandra, Dadang, Johan, Eko, Fahri, Beng Beng, dan semua teman Fox. Untuk Kak Ijan, sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih dibacakan dan diplay lagunya. Kalau Johan di Tasik, siang Kak Ijan, pengen lagunya Bumerang, udah jangan puterin. Kalau gak ada, dukung aja. Terus, ini ada, seperti biasa juga, ada Kak Amalia Putri. Jauh nih dari Palu, pengen lagunya Vanessa Z featuring Roni Parulian ya, yang takkan terulang. Bener banget, banyak momen-momen takkan terulang di hidup kamu. Jadi kamu benar-benar harus manfaatin momen-momen yang ada sekarang. Oke? Okay?

0: Fox News.
1: Gelombang panas atau heat wave melanda India dan Pakistan dengan suhu udara yang mencapai 45 hingga 50 derajat Celcius. Menurut IQ Air, gelombang panas terjadi lebih awal dari yang seharusnya datang pada Mei sampai Juni. Dan di negara tersebut, gelombang panas dimulai awal April 2026 dan diperkirakan akan berlanjut selama beberapa bulan ke depan. Sedangkan di India, panas ekstrim melanda kota Ahmedabad, Indore, Jaisalmer, Jodhpur, Nagpur, Nanded, Delhi, Raipur, serta Solapur. Dilansir dari kompas.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan. 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.

Ada yang kelupaan nih, maafkan ya. Tadi gak ke-scroll, ada Fahri. Salam olahraga Bung Ijen di Masjid Al Ikhlas Kodam 3 Siliwangi katanya. Mau request lagunya Mauryong yang tinggal. Udah Ijen puterin ya Fahri ya. Maaf lo gak ke-scroll tadi. Jangan marah Maya. Tapi ini ada hal yang menarik teman Fox. Kalau misalnya kita ngobrolin tentang kesamaan kita sama spesies monyet ya atau gorila, itu banyak banget kan ya. Nah salah satunya, sama seperti manusia yang seneng, gorila itu sering bersenandung atau bernyanyi saat mereka menikmati makanan favoritnya. Nah lagu apa kira-kira ya?

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

Wendy on Voice of Fox, Radio Wendy on Feel Good. Teman Fox, hari ini di jalan apa ya masuknya? Dari jalan Oten sih sebenarnya. Udah tanda-tanda macet nih, kenapa kok macet tumbenan gitu ya. Ternyata di Hasan Sadikin tuh kan ada segitiga ya kalau dari arah bawah mau ke PVJ. Nah, di situ kan banyak kayak jongko-jongko terus warung-warung gitu deh. Nah, itu ternyata lagi dibongkarin. Jadi buat teman Fox yang dari arah bawah ya, dari arah Pasir Kaliki mau menuju ke Setiabudi, mau lewat ke Sukajadi PVJ, hati-hati aja ya. Karena tadi lumayan agak ramai juga karena banyak truk-truk Satpol PP, banyak ada polisi dan lain sebagainya gitu ya. Agak lumayan bingung tumbenan macet di sana. Ternyata ada pembongkaran ya. Kamu juga mungkin yang dari arah Ciamplas mau menuju ke Sukajadi juga pasti bakal ketahan tuh ya jalanannya. Entah dialihkan, kayaknya mah ditutup, kayaknya nggak bisa lewat ke situ mungkin. Jadi harus lewat ke Pasar Sederhana. Ya sambil lihat-lihat aja deh, sambil Google Maps aja kali ya. Kalau mau ke daerah-daerah atas dari arah Pasir Kaliki. Nggak ngomongin jalan lagi deh sekarang mah. Ini mau ngomongin soal rivalitas yang luar biasa. Jadi makin ramai nih ya. Antara Persib dan juga Persija kemarin itu ternyata banyak sekali kejadian-kejadian setelahnya gitu. Setelah bermain, ada di bandara lah, kemudian juga ada di beberapa perbatasan sih. Yang Pepi tahu ya, dari dulu tuh memang selalu kalau Sunda mah guntreng wae gitu di perbatasan itu. Kayak di Cikarang lah, di Bogor, Parung gitu, daerah-daerah situ tuh sering terjadi gesekan gitu teman Fox, antara supporter dari Persija dan juga Persib gitu. Jadi ya kita akan bahas itu deh ya di jam pertama. Nanti juga ada waspada penyebaran hantavirus ini, Menkes siagakan rumah sakit Sentinel istilahnya. Kirain teh sudah berakhir nih si wabah hantavirus ini teh. Aduh, lumayan juga nih. Nanti juga ngomongin soal konsumsi minyak biji-bijian diduga bisa meningkatkan risiko kanker juga. Dan Billie Eilish dapat julukan Teh Eilish. Billie Eilish, ada tau Billie Eilish di Bandung? Ada. Udah lihat ada Astrid belum? Kemarin itu ada Astrid rambutnya dibikin warna hijau depannya Billie, kayak Billie Eilish. Billie Eilishnya Kabupaten Bandung ya. Nanti kita bahas ini, rivalitas 90 menit tapi akhirnya nyampe berhari.

0: Ari dirinya kunaon, Pep?
1: Si Ganu gelisah gitu.
2: Pusing ye teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jiga namajan, eh.
0: Ah, tong liar-liar, Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
2: Oh gitunya. BTW, ieu teh asli kan?
0: Asli atuh. Mulai ti 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
2: Terus hargana sabaraha?
0: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia jeung di toko online-na sanga-sanga.
2: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek ngaporong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
0: Dasar si porokokok.
3: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
4: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
5: Feel good. Fox Radio.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Lagu ini mengangkat kisah yang sangat dekat dengan banyak orang. Tentang seseorang yang berada dalam hubungan, tapi terus dibandingkan dengan mantan pasangan. Lewat lirik yang emosional dan jujur, di lagu ini Melly Mono menghadirkan karya yang gak cuma menyentuh, tapi juga menyuarakan pentingnya menerima pasangan apa adanya. Ini dia Melly Mono dengan Aku Bukan Dia.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Hillbilly. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.fox.

0: pertandingan big match antara Persib melawan Persija memang sudah jadi laga yang ditunggu-tunggu gitu ya, dari kapan tahu. Dan sudah dimenangkan oleh Persib 2-1. Tapi tensi panas masih terjadi beberapa tempat gitu ya. Kayak terjadi di salah satu tempat makan khas Sunda di Bogor. Ini lucu banget. Ya Allah, kenapa sih gitu. Di mana sekelompok Jackmania ini melakukan penyerangan dan juga pengerusakan. Menurut saksi mata, sekelompok oknum supporter mendatangi rumah makan tersebut dan melakukan aksi perusakan yang membuat beberapa pengunjung ketakutan. Dua orang pendukung Persib yang sedang makan bersama keluarga dilaporkan jadi korban pengeroyokan juga. Salah satu korban berjenis kelamin wanita lagi. Selain itu, hal kurang mengenakan juga dialami pemain dan juga staf Persib ya, yang mendapatkan intimidasi dari Jackmania di bandara Sepingan. Sampai Beckham Putra juga sempat kepancing gitu emosinya dan juga adu mulut dengan kelompok supporter yang ada di bandara gitu. Ini sumber dari casual.id dan juga pengamat sepak bola. Gimana ya? Aku tuh bingung mau komentarinnya gitu ya. Kira-kira menurut teman Fox yang harus dibenerin apa ya? Yang harus dibenahi gitu. Apanya, Ma? Orangnya jelas ya. Aneh sih orang mah, kenapa sih sampai harus terjadi kayak gini gitu. Mental mah udah pasti ya. Mau gak mau, karena kan memang ya debola mah sebenarnya udah 90 menit selesai, ini masih terus dibawa-bawa gitu. Dan anehnya dan lucunya juga, ini sampai ke restoran. Kayaknya
1: restoran Sunda,
0: tulisannya gitu ya. Kadang-kadang ya memang diakui lah, gak bisa dipungkiri gitu ya. Beberapa kali juga plat mobil, plat nomor B juga di sini dirusak. Ada memang ya mulia. Tapi gak nyampe masuk restoran lah ya. Gak sweeping ngapain gitu.
1: Orang ada bajunya pakai tulisan Bandung sampai dikejar.
0: Iya dikejar ya, malah gak jelas apa gitu maksudnya. Orang tulisannya doang Bandung ya, ya. Kan bisa aja oleh-oleh Bandung gini. Kan apa tuh? Atau apa, martabak Bandung. Kan asa gak masuk akal gitu ya. Gak usah sebegitunya lah gitu. Suatu hari orang Bandung pasti ke Jakarta dan orang Jakarta pasti akan ke Bandung gitu ya. Sing ala kuro ya, itu mau ngapain sih, nyari apa gitu teman Fox. Menyedihkan aja gitu dapat cerita kayak gini teh. Ini Bang Fahri mau request apa sih Bang? Ntar aku buka dulu ya. Bang Fahri pengen lagu apa nih? Piyu, Give Me Insight, Kau dan Aku Berbeda. Oke, nelfonin mulu nih Bang Fahri. Abang, warnanya dukung siapa Bang? Dukung Persija apa dukung Persib Bang? Apa ini, Semen Padang? Karena orang Padang.
2: Hidup. Kita semua berawal dari tempat yang sama. Menghirup udara untuk pertama kalinya dengan cara yang sama. Lalu kita mengenal cinta, mengenal persahabatan, mengenal kepercayaan. Ketika kesombongan itu datang, hilangkan semua kesetiaan yang ada, merobek lembar demi lembar kepercayaan yang telah kita rangkai. Kini

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sundari Lovina Beach Resort aja.
2: New Sundari Lovina Beach Resort.
1: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunarilovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.

0: Fox News.
1: Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 8 miliar porsi makan bergizi gratis telah dibagikan kepada penerima manfaat sejak program ini dimulai Januari 2025. Setidaknya terdapat sekitar 60 juta porsi lebih MBG yang dibagikan setiap harinya kepada siswa-siswi, mulai dari PAUD hingga tingkat SMA atau SMK, serta ibu hamil dan menyusui. Terkait pemenuhan kebutuhan MBG tersebut, lanjut beliau, ini dikelola oleh 27.649 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang tersebar di 38 provinsi. Total SPPG yang operasional tersebut sebanyak 56,7% diantaranya telah memiliki sertifikat Like Hygiene Sanitation, yakni dokumen resmi yang menunjukkan usaha tersebut memenuhi standar kesehatan dan kebersihan yang ditetapkan pemerintah. Selengkapnya antaranews.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: Kehangatan senja bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng. Seru
1: sehingga. Kemenkes nih, teman Fox, sudah mengantisipasi kalau ada peningkatan hantavirus, ya. Udah ada yang dengar atau udah ada yang tahu hantavirus teh apa? Aduh, belum juga ya, stabil. Udah ada lagi virus-virus. Ya Allah, amit-amit ya Allah.
0: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

Seru-senya. Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja, siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

Yaman Boy Sarafel Fox Radio Bandung. Feel good, teman Fox. Ini Kementerian Kesehatan meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran hantavirus tipe HFRS di Indonesia. Sebagai antisipasi, ada 21 rumah sakit Sentinel yang telah disiagakan di 20 provinsi untuk mendeteksi dini penyebaran virus tersebut. PLT Dirjen P2P Kemenkes Andi Saguni ini mengungkapkan bahwa salah satu gejala yang perlu diwaspadai yaitu munculnya warna kuning pada tubuh pasien atau istilahnya adalah Jaundice. Hal ini juga penting karena gejalanya seringkali mirip dengan penyakit hati atau leptospirosis ya. Kayak ini kali ya, penyakit kuning gitu ya. Andi juga memaparkan tujuan daripada rumah sakit Sentinel ini adalah aktif melakukan surveillance. Juga ada pasien masuk rumah sakit tersebut, kita melakukan juga pengamatan bahwa kuning itu bukan cuma karena penyakit hati, bukan cuma karena leptospirosis atau hepatitis gitu ya kali, kalau bahasa yang kita sering dengar mah gitu. Jadi gejalanya tuh memang gak kayak COVID, cuman penularannya melalui droplet katanya gitu ya. Bolehlah hantavirus, nama tulisannya H-A-N-T-A, hantavirus pakai V biasa ya. Coba kalau teman Fox pengen tahu lebih dalam tentang hantavirus, coba googling-googling ya. Karena masih baru juga nih, kalau sampai Kemenkes nyiapin gini mah, ah

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuota.

0: hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung. Feel good.
2: Shut up! My favorite song is playing.
3: 91.7 FM, Fox Radio. We make the future.

0: the music. Feel the vibe. Feel good.
1: Man, listen.
0: Fox Radio.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

0: It's time for Good Life, Healthy Life, only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Penyebab encok di usia muda ini perlu dipahami supaya kondisi ini bisa dicegah sejak dini. Meski sering dianggap sebagai masalah pada orang berusia lanjut, encok juga bisa muncul pada usia muda akibat pola hidup dan juga faktor kesehatan tertentu. Encok di usia muda sekarang semakin sering terjadi. Ada berbagai penyebab encok di usia muda nih, mulai dari faktor keturunan sampai pola hidup modern dan pilihan makanan sehari-hari yang bisa meningkatkan risiko terjadinya kondisi ini, bahkan pada generasi muda yang aktif sekalipun. Untuk mengurangi nyeri encok, kamu bisa juga nih balur badan dengan sanga-sanga minyak balur klasik. Karena sanga-sanga minyak balur klasik dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping, diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf, otot hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga minyak balur klasik cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Sanga-sanga minyak balur klasik tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 juga ada di Fox Radio Network. Dan harga per botol sanga-sanga minyak balur klasik per 100 mili Rp170.000 aja ya. Untuk info lebih lanjut klik di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur. Singa dan Lawan.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Seru senja.
1: Kehangatan senja bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng. Seru senja.
2: Teman Fox, ini ada studi yang bilang kalau konsumsi minyak biji-bijian diduga bisa meningkatkan resiko kanker ya. Jadi kan ada minyak goreng itu kan macam-macam ya. Ada yang dari apa bahannya, ada yang wijen lah, ada yang apa. Nah kalau ini dari biji-bijian, nanti kita bakal bahas. Katanya bisa menyebabkan kanker dan lain-lain. Wow, serem juga ya.
1: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good teman-teman, Fox masih di Seru Senja ya. Kita mau ngomongin dulu soal konsumsi minyak biji-bijian. Ini diduga bisa meningkatkan risiko kanker. Pepe juga mau menyapa dulu nih yang lagi live TikTok Fox Radio Bandung ya. Ada Maghrib, ada Mbot, ada Mang Apuy. Pengen request-request boleh, ntar Pepe puterin lagu-lagunya ya. Yang lagu Silver Chair katanya, hip. Tinggal si Maghrib nih yang belum nih. Buat tadi udah lagunya, lagunya In My Life, In My Soul. Minyak biji-bijian atau seed oil ini belakangan ramai dikaitkan dengan risiko kanker payudara katanya, dan juga kanker usus besar yang lebih ganas. Beberapa penelitian menemukan adanya hubungan terutama pada konsumsi berlebihan dan pola makan tinggi makanan ultra proses nih. Tapi para peneliti menegaskan kalau ini bukan bukti langsung kalau seed oil penyebab kanker katanya. Faktor seperti pola makan yang buruk atau juga obesitas, kurang aktivitas fisik, dan kebiasaan konsumsi gorengan juga ikut berpengaruh besar katanya. Yang perlu diwaspadai bukan cuma jenis minyaknya, tapi juga cara penggunaannya, terutama minyak yang dipakai berulang-ulang kali buat ngegoreng gitu. Dan juga konsumsi makanan ultra proses secara berlebihan. Iya sih kayak gitu pasti ya, semuanya tuh pasti bakal bahaya

beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan. 91.7

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

91.4 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Kaulah hidup dan matiku naf. Taman Fox sudah lama dengar lagu ini ya. Enak juga. Kadang-kadang tuh lagu tuh gitu ya, udah lama didengar. Begitu denger kayak langsung enak sekali lagu ini. By the way, ini mau ngomongin soal Billie Eilish, teman Fox ya. Dapat julukan Teh Eilish. Nah, Billie Eilish sukses bikin fans Indonesia gemes sekali setelah reaksinya saat mengetahui dirinya punya julukan khas dari penggemar tanah air. Viral di media sosial dalam sebuah sesi wawancara promo film konser Hit Me and Heart and Soft The Tour Live in 3D bersama Cinema 21, Billie ini terlihat kaget katanya sekaligus penasaran ketika host ini menyebut banyak fans Indonesia memanggilnya dengan sebutan Teteh Eilish. Awalnya Billie tampak bingung katanya mendengar panggilan ini, tapi suasana langsung berubah hangat ketika dijelaskan kalau kata teteh dalam bahasa Sunda berarti adalah kakak perempuan katanya, atau big sister. Mendengar arti di balik julukan itu, pelantun Bird of Feathers ini langsung kayak senyum gitu dan lihat tersentuh ternyata dia. Ah, aku tersentuh dengan cara fans Indonesia menunjukkan rasa sayang mereka gitu. Mengetahui banyak fans justru melihat dirinya sebagai sosok big sister gitu, ngebuat si Billie ini merasa hangat dan juga bahagia gitu jadinya. Reaksi spontan itu pun langsung ramai dibahas netizen Indonesia dan juga dianggap sebagai salah satu momen paling wholesome, awesome gitu kali ya, dari Billie belakangan ini. Awesome sekali, awesome. Luar biasa sih ya, nggak nyangka aja kali dia gitu ya, sampai dipanggil teteh sih, teteh, Teh Eilish. Apa kabar teteh?

0: namin sa Rafa Fox Radio Band yung Feel Good. This is Ego. Pwede reborn naman Fox, ya. Ngayon cuaca di Bandung tuh pagi-pagi sampai siang, sore panas banget gitu ya. Sampai udah ke malam anginnya dingin banget. Bikin badan jadi gak enak. Bikin kondisi tubuh jadi kurang maksimal gitu ya. Coba dulu pakai sanga-sanga yang ultimate deh. Karena sangat membantu. Apalagi pas lagi mau tidur. Kadang-kadang kita lagi udah capek banget gitu ya. Siangnya capek kerja, malamnya susah buat tidur gitu ya. Coba dibalur dulu. Pasti badannya jadi relax dengan aroma yang enak gitu ya. Ada anget-angetnya sedikit, jadi bikin kamu juga jadi tidurnya nyenyak, bangun tidur insya Allah seger lagi badannya ya. Nanti malam juga aku mau dibalur ah. Minta tolong sama istriku biar besok fresh. Mau padel soalnya. Cocok buat atlet-atlet, buat yang seneng olahraga gitu ya. Dibalur pakai itu setelah olahraga. Mantap ya. Sih ada lawan pokoknya. Teman Fox, sudah azan maghrib nih untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Terima kasih buat Jojo Producer. Thank you buat DJ Mul juga. Dan juga Andri Kempian, Musik Video Program Director. Ketemu lagi besok ya. Seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk, kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama.

0: Feel the vibe. Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi gak?

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.
4: Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: bersiap-siaplah. Waktunya Fox Fresh Release.
1: Perilisan Kau jadi momen spesial yang menandai satu dekade sejak hadirnya lagu Dia. Secara lirik, Kau berbicara tentang cinta yang tenang, dewasa, dan penuh penerimaan. Kalau banyak lagu cinta bercerita tentang awal perasaan, Kau justru menggambarkan fase ketika seseorang sudah menemukan tempat pulang dalam diri orang lain. Ini dia Anji dengan Kau.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Yeay, selamat malam teman Fox. Ketemu lagi sama Raden Citra setelah tadi pagi merapat dan sekarang merapat lagi ya. Nah, kalau misalkan sekarang Citra pengen tahu nih lagu apa sih yang mewakili kamu di hari ini, boleh request barengan sama Raden Citra di Fox Night Show sampai jam 10 malam di 08122-4774-917.
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio, Bandung.

Bandung Feel Good. Ini dia Ola Zen dengan Kosong. Apakah ini jadi satu lagu yang kamu banget hari ini, Tone Fox? Kalau iya, yuk coba komen-komen barengan sama Rada dan Citra. Kalau enggak, ya WhatsApp aja dong lagu apa sih yang mewakili kamu hari ini. Boleh di 08122477417 barengan sama Rada dan Citra di Fox Night Show hari ini. Di hari Senin, hari Selasa 12 Mei 2026. Berasa baru memulai hari, ya namanya juga rutin baru ya, jadi kayak berasa hari Senin, karena biasanya hari Senin kan, sekarang siarannya Senin, Selasa, malam, kadang Rabu gitu teman Fox ya. Jadi diingat-ingat jadwalnya Raden Citra sekarang pindah ke weekday. Yuk balik lagi sama bahasan kita hari ini, lagu apa sih yang jadi perwakilan kamu banget. Kalau Raden Citra duluan deh ya, Citra suka banget sama lagunya Tulus Jatuh Suka. Aduh, lagunya aku banget karena kayak mewakili perasaan yang gak bisa disampaikan gitu loh, non-fox. So here we go, Tulus Jatuh Suka.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: 91.7 FM. Feel good.

91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Seribu Kali dari Gea Indrawari. Spesial Samara dan Citra diputerin buat Ratu Cumi yang requestnya pakai tebak-tebakan nada. Untung Citra pinter ya, jadi bisa nebak lagunya yang dipengenin tuh maksudnya apa ya. Selamat mendengarkan. Terima kasih sudah streaming di www.foxradio.com ya. Dan buat kamu juga teman Fox yang pengen dengerin Fox Radio Bandung dimanapun kapanpun, selain bisa lewat website di www.foxradio.com, kamu juga bisa download aplikasi kita yang namanya Fox Mobile Application. Di situ ada 10 network lah ya, yang bisa kamu dengerin. Kamu mau dengerin Bandung, mau dengerin Bali, mau dengerin Fox Aceh, mau dengerin Fox Surabaya, ada sampai Amsterdam juga bisa. Jadi download sekarang supaya bisa dengerin kapanpun, dimanapun, sesuka hati kamu ya. Dan malam hari ini gak cuma Ratu Cumi doang yang udah request. Ini ada Kang Bambang alias Raden Mas Bams yang namanya hampir sama kayak aku ya. Di Soekarno-Hatta katanya, semangat siaran malamnya, doanya sehat selalu, bahagia dan dilancarkan milik dan rezekinya, amin. Betulnya masih di tempat kerja nih sampai jam 8 malam sambil sing along dengerin playlist enak di Fox Radio Bandung. Request dong lagunya ada band yang manja. Siap, abis ini langsung diputerin ya. BTW, ini kan Kang Beng-Beng masih di tempat kerja ya. Nanti kalau misalkan udah pulang kerja, gak cuma buat Mas Beng-Beng doang, tapi buat semua teman Fox nih, jangan lupa untuk bersihin muka supaya tidak berjerawat. Nah, bersihin mukanya pakai apa? Pakai sangat-sangat facial wash dong, karena bisa membersihkan kulit wajah, menjaga wajah sehat dan juga lembab, serta menutrisi kulit wajah, terutama kalau misalkan kulitnya kamu tuh kulit yang kering banget. Udah pasti kalau misalkan pakai sangat-sangat facial wash, ini bisa menjaga kelembapan kulit dengan sangat baik ya. Harganya Rp120.000 aja. Bisa kamu beli di Fox Radio Bandung atau di Sangasian, di Apotek Kimia Farma, di Senturika 24 juga ada ya. Jadi kalau misalkan penasaran, kalau mau sekalian request, boleh banget mampir ke Abadi Raya 12C. Jangan cuma request doang tapi ya, bawa buah tangan, martabak gitu.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
2: cuman bentar doang kali.
0: Nah loh, token abis kan?
3: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
4: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
3: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
6: Fox Radio Bandung.

0: Fox News. Fox News.
1: Di forum PBB, pemerintah sampaikan penurunan kebakaran hutan hingga pengakuan hutan adat. Dilansir dari antaranews.com, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan capaian Indonesia dalam pengelolaan hutan berkelanjutan di United Nations Forum on Forests atau UNFF yang digelar PBB di New York, Amerika Serikat pada Senin 11 Mei waktu setempat. Dalam forum itu, Indonesia menegaskan komitmen untuk menjaga hutan sebagai bagian dari aksi iklim, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pembangunan berkelanjutan. Salah satu capaian yang disampaikan adalah penurunan luas kebakaran hutan dan lahan hingga 86% dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, luas karhutla turun dari 2,6 juta hektar pada 2015 menjadi 359.619 hektar pada 2025, didukung penguatan sistem peringatan dini dan pengawasan. Pemerintah juga menargetkan rehabilitasi 12 juta hektar lahan kritis serta memproses pengakuan 1,4 juta hektar hutan adat hingga 2029.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

From your feel good station, Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Goo Goo Dolls dengan Iris. Kalau misalkan mencari seseorang yang memahami kamu selain diri kamu, orang yang disayang ada juga yang bisa memahami kamu, yaitu kucing ya. Walaupun kadang dia nyebelin ya, dia hanya mau terbuka kalau misalkan dia mau aja, jadinya kita babu gitu kan ya. Makanya disebut babu, babunya ucing maksudnya ya. Tapi kalau misalkan ngomongin soal kucing, ada beberapa orang yang mungkin suka kucing tapi gak bisa menyentuhnya karena alergi. Begitu pegang langsung ruam-ruam, langsung bentol-bentol dan gatel-gatel. Nah makanya nih teman Fox, biar kamu aman ketika main lagi ketika lagi main sama si kucing, kamu balur dulu nih badan kamu pakai Ultimate Tanamila Tanamu. Karena dengan Tanamila Tanamu ini bisa membantu memelihara kesehatan kulitnya kamu, terus menutrisi dan juga menjaga elastisitas kulit, dan juga mengatasi bakteri penyebab jerawat dan juga alergi-alergi lainnya teman Fox ya. Dan harga Rp275.000 kamu bisa dapetin manfaat yang luar biasa. Kapan lagi kan ya. Makanya langsung aja pakai Tanamila Tanamu supaya kamu aman, tentram dan nyaman ketika main bersama anak buah ya. Tapi kalau misalkan mau main sama Raden Citra, gampang, tinggal mampir aja ke Abadi Raya, sekalian request lagu favorit kamu teman Fox. Boleh di 08122477417, boleh lewat VMA, boleh juga lewat nanti deh TikToknya kita ya, Fox Radio Bandung, teman Fox.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Jam kedua Fox Music Marathon. Lagu apa lagi yang mewakili kamu hari ini, teman Fox? Raden Citra kan tadi udah duluan ya, dengan lagu Tulus Jatuh Suka. Ada Ratu Cumi juga dengan lagunya Seribu Kali dari Gia Indrawari. Mas Beng Beng juga dengan Ada Ben. Nah, kamu dengan lagu apa, teman Fox? Yuk berbagi.
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio Bandung.

Van Fox Radio Bandung Feel Good. Manusia bodoh dari Ada Band direquest sama Fahriel Hardiaman. Apakah ini jadi satu lagu yang mewakili perasaannya Fahri malam hari ini? Kalau iya kayaknya jelek banget nih. Kira-kira masalah apa sih? Coba sini cerita ya. Kalau Raden Citra lagi ngerasa capek sih, kalau masalah enggak ada, cuma lagi ngerasa capek aja. Capeknya bukan karena capek pikiran sih, lebih ke capek fisik ya, karena beberapa waktu ini kerjaan lumayan cukup padat banget dan ngerasa suara mulai serak-serak. Nah, kalau misalkan kamu ngerasa hal yang sama Raden Citra juga dan bertanya-tanya kenapa ya, kok kalau misalkan kita kecapean suara kita jadi serak gitu kan ya. Nah, ternyata itu ada alasannya teman Fox ya. Kenapa kecapean itu bisa bikin suara jadi serak? Karena pita suara dan sistem imun tubuh yang mendukung produksi suara itu ikut kelelahan juga. Jadi saat tubuh lelah, otot di sekitar tenggorokan dan pita suara itu jadi tegang atau kurang terkoordinasi. Dan kecapean juga sering bikin tubuh jadi kurang cairan alias dehidrasi ringan. Jadi pita suara itu kerasa lebih kering dan getarannya jadi gak mulus gitu loh ya. Apalagi kalau misalnya kamu kurang tidur, aduh, itu asam lambung naik ke kerongkongan, jadi bisa mengiritasi tenggorokan kamu dan bikin suara kamu jadi serak. Nah, makanya supaya suara kamu kembali pulih, karena mungkin kesehariannya kamu membutuhkan suara yang cantik kayak Raden Citra ya. Makanya kamu istirahat yang cukup lah ya, minimal 6 jam, tapi baiknya sih 8 jam sehari ya untuk tidur. Terus banyakin minum air, kurangin teriak-teriak dulu, jangan banyak rokok, hindarin alkohol. Terus jangan juga nih minum terlalu dingin atau terlalu berkafein, karena kan kalau terlalu berkafein nanti bisa meningkatkan asam lambung. Nah, ada lagi nih yang bisa kamu lakuin teman Fox, salah satunya adalah dengan membalur pakai minyak sangat-sangat klasik. Beuh, itu tuh kenapa ya, minyak sangat-sangat klasik tuh gak ada panas-panasnya, tapi kalau misalkan diolesin tuh bikin enak, bikin relax gitu teman Fox ya. Karena kalau misalkan kita lihat lagi fungsinya memang untuk meredakan nyeri otot, terus membantu penyembuhan berbagai penyakit degeneratif juga. Dan ini tuh dibuat dari 69 bahan herbal yang pastinya baik banget untuk kesehatannya kamu. Harganya murah, Rp170.000 aja untuk yang 100 ml, dan Rp65.000 untuk yang travel size, supaya bisa dibawa kemana-mana. Jadi jangan lupa untuk dipakai ya, sangat-sangatnya sebelum kamu tidur dan setelah beraktivitas hari ini. Jangan lupa juga ceritain lagu apa sih yang kamu banget hari ini. Barengan sama Raden Citra di Foxnet Show sampai jam 10.

0: Ari dirinya kunaon Pep?
1: Si Ganu gelisah gitu.
2: Pusing ye teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jika nama jan
1: Ah, tong liar-liar Pep. Mending cobaan heula balur ku iye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
2: Oh gitunya. BTW, iye teh asli kan?
1: Asli atuh. Mulai tisa 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal nge-launching minyak balur sanga-sanga travel size.
2: Terus, hargana sabaraha?
1: Hargana teh aya dua macem. Sanga-sanga ultimate da 85.000, lamun anu klasik genep 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia, jeng di toko online na sanga-sanga.
2: Siap atuh, nuhun pisan info na jan. Nge saya rek nyaborong ah. Tapi, aina macik atuh nyobaan heula sanga-sanga na. Sekalian, rada dipencetan saeutiknya.
1: Dasar si borokokok.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Aduh, sakit pinggang. Padahal hari ini kerjanya cuma duduk doang. Padahal ya, kalau misalkan kamu coba perhatiin lagi teman Fox, ternyata kebiasaan duduk doang juga dalam keseharian itu tuh bisa jadi penyebab sakit pinggang. Kalau misalkan kamu ngerasa sering encok di usia kamu yang muda, ini perlu dipahami supaya kondisi kamu bisa dicegah sejak dini. Meski sering dianggap sebagai masalah pada orang berusia lanjut, encok juga ternyata bisa muncul pada usia muda akibat pola hidup dan juga faktor kesehatan tertentu. Encok di usia muda sekarang tuh makin sering terjadi. Ada berbagai penyebab encok di usia muda, mulai dari faktor keturunan sampai pola hidup modern dan pilihan makanan sehari-hari yang bisa meningkatkan resiko terjadinya kondisi ini, bahkan pada generasi muda yang aktif sekalipun. Untuk mengurangi nyeri encok, kamu bisa balur badan kamu dengan sanga-sanga minyak balur klasik. Karena sanga-sanga minyak balur klasik dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf, otot, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat minyak balur klasik, pakainya tinggal dibalur aja teman Fox, gak usah diminum ya, jangan. Dan ini tuh bisa dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dan untuk cari sangat-sangat minyak balur klasik juga gampang, karena tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, ada di Century, K24 juga ada, dan pastinya di Fox Radio Network ada banget. Untuk harga per botol sangat-sangat minyak balur klasik per 100 milinya adalah Rp170.000. Untuk info lebih lanjutnya bisa klik di www.foxradio.com.
0: Good Life Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa Dalawan.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Fox News.
1: Sekjen MPR nonaktifkan juri dan MC terkait polemik LCC 4 Pilar Kalimantan Barat. Dilansir dari indozone.id, Sekretariat Jenderal atau Sekjen MPR RI menonaktifkan Dewan Juri dan Pembawa Acara atau MC pada Lomba Cerdas Cermat atau LCC 4 Pilar MPR RI tahun 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat imbas polemik kesalahan penilaian. Sekjen MPR RI menyampaikan permohonan maaf dan mengakui adanya kelalaian Dewan Juri dalam babak final yang diselenggarakan di Pontianak pada Sabtu 9 Mei tersebut. MPR RI mengaku memahami bahwa kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda termasuk LCC 4 Pilar harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan, serta semangat pembelajaran yang konstruktif. Maka dari itu, MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan. Selain itu, MPR RI juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, guru pendamping, panitia daerah, serta masyarakat yang terus memberikan perhatian terhadap pendidikan kebangsaan dan pelaksanaan LCC 4 Pilar.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, catering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sangasanga. Sangasanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sangasanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sangasanga, sing ada lawan.
0: Fox Radio Bandung,
2: Voice of Sangasanga,
0: sing ada lawan.

0: Sampah itu bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak!
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya, pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.
4: Feel the music, feel the vibe, feel the music, feel the vibe, feel good.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Jam terakhir Fox Night Show, kita buka request via live TikTok Fox Radio Bandung. Tinggal kamu komen aja mau diputerin lagu apa, dan sekalian kita juga bakal ngobrol-ngobrol seru tentang harinya kamu, tentang kesehatan, tentang apa aja lah boleh. Pokoknya ceritain aja semuanya, tumpahkan semua rasamu ya.
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio Bandung.

From your feel good station, Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Anggi Marito dengan Cara Mencintaimu, di request sama Zulfahmi via live TikTok Fox Radio Bandung hari ini. Selamat malam buat teman-teman yang lagi bergabung barengan sama Dede dan Citra di live TikTok Fox Radio Bandung. Ada Zulia, ada Zulfahmi, ada Dance, terus ada siapa lagi ya? Aduh banyak nih. Ada Mega Erla juga. Mega Erla pengen diputerin lagunya For Revenge yang pulang. Abis ini sama Raden Citra diputerin ya. Ada Yura Andini juga. Ada Rafa, hai. Salam kenal buat semuanya. Dan buat kamu yang malam hari ini lagi gak ada teman, kita merapat dulu aja di live TikTok yang Fox Radio Bandung. Kita ngobrol banyak tentang hal-hal yang lagi kamu pengen obrolin, teman Fox ya. Jangan dipendem, karena kalau misalkan dipendem bisa bikin kamu sakit nantinya ya. Terus nanti muka kamu jadi gak cerah, mukanya kusam. Nah, kalau misalkan ngomongin soal muka kusam, kenapa sih? Kok bisa kusam ya muka kita, padahal kita gak ngapa-ngapain, perasaan makan seperti biasa, minum juga udah banyak, tapi kenapa ya masih kusam aja? Nah ternyata wajah kusam itu bukan karena kamu kurang makan doang, atau misalnya kamu kurang minum aja, tapi karena kurang tidur dan kecapean juga itu berpengaruh banget, terutama adanya penumpukan sel kulit mati. Jadi penumpukan permukaan kulit itu jadinya kulitnya jadi lebih kasar dan tidak memantulkan cahaya dengan baik, teman Fox ya. Dan jangan ditahan-tahan juga kalau misalkan kamu ngerasa stres, karena hormon stres ini bisa memicu peradangan dan juga produksi minyak tidak seimbang. Makanya kamu harus tidur cukup, makannya dipilah, minum air juga yang cukup, pakai sunscreen, terus jangan lupa juga pakai ini produk skincare-nya dari Sanga-Sanga, teman Fox ya. Apa tuh produk Sanga-Sanga yang bisa dipakai? Ada natural cream-nya dari Sanga-Sanga, teman Fox, karena bisa merawat kesehatan kulit, membantu meregenerasi kulit juga, menjaga kulit tetap lembab, dan pastinya jadi shining, shimmering, splendid dengan harga Rp100.000 aja ya kan. Cukup-cukupin lah ya buat ini apanya namanya inilah gitu pokoknya. Pokoknya kalau misalkan kamu mau cinta tuh ya, kalau misalkan cinta tuh gak cuma sama orang lain doang, tapi sebelum kamu cinta sama orang lain, kamu harus cinta sama diri sendiri, dan harus pulang juga sama diri sendiri supaya pancaran sinar kamu gak ketutupin sama apapun. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa kusam mukanya supaya lebih bercahaya, selain kamu bahagia, pakai juga skincare dari Sanga-Sanga.

From your Feel Good Station, Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Apologize dari Timbaland featuring One Republic, direquest sama Awi. Kalau misalkan kamu minta maafnya terlalu terlambat, tapi not too late for request your favorite song, teman Fox ya, barengan sama Raden Citra nih di Fox Night Show sampai jam 10. Lewat live TikTok yuk, kita ngobrol seru, kita request dan kenalan sama teman-teman baru dari live TikTok Fox Radio Bandung. Banyak banget teman-teman baru nih, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta juga, ada Zulia, ada Kang Johan di Tasik. Terima kasih banyak udah mampir ya, yang jauh-jauh dari luar Bandung udah merapat di Fox Radio Bandung. Salam sapa juga dari Citra buat Bapak Damkar kita, Bapak Fikri. Halo, selamat malam. Terus buat siapa lagi ya? Ini ada Bungsu, Bungsu yang kangen sama Bubu di Falova, katanya udah lama banget gak denger siaran. Iya, di Falova sudah tidak siaran di sini. Ada juga yang nanya tadi Hanifa tuh gak siaran lagi ya? Yaps, Hanifa sama Kun juga udah gak siaran lagi di sini teman Fox, tapi masih jadi bagian keluarga dari Fox Radio Bandung karena yang udah-udah mungkin masih barengan sama kita ya. Dimas juga masih suka main, masih senang-senang, masih seru-seruan bareng maksudnya gitu. Tidak siaran bukan berarti silaturahim terputus ya teman Fox. Tetap dong, masih harus terus nyambung ya obrolan. Sudah lama kita tidak bersua dari Bapak Fikri. Yes, betul. Nanti kita ketemu ya mungkin di rumah barunya Bapak ya. Kita selamatan di sana. Ada Bapak Fikri mau diputerin lagunya dari Give On Heartbreak Anniversary. Oke, nanti coba aku cari dulu di playlist ya. Hai, ada Fakta sama Opini. Ini namanya siapa? Fakta Opini Pulbear 763. Aku tuh bingung kalau misalkan di TikTok tuh namanya lucu-lucu, unik-unik ya. Kak, aku sama 3 teman aku lagi di dalam perjalanan alah pulang dari Bandung. Salam. Hai. Hati-hati di jalan ya buat kamu yang lagi dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Malam hari ini luar biasa ramai banget selain dari live TikTok Fox Radio Bandung. Dari Wawa juga ternyata banyak ya. Ada Fahri Al-Hardiaman, ada Zulia di Jakarta, pengen diputerin lagunya Remuk dari Angie Carvalho. Tadi di awal banget udah diputerin ya Fahri, tadi udah diputerin juga lagu Manusia Bodohnya. Untuk Kang Johan katanya mau disapa aja, kalau untuk lagunya mah ikut weh. Boleh ya. Ada Amalia Putri di Palu, pengen diputerin lagunya Takkan Terulang dari Vanessa Z featuring Roni Parulian. Udah diputerin sama Raden Citra buat kamu. Ada Doni di Karasak juga, lagu The Course dengan Runaway-nya tadi sudah menemani malam di hari Selasa ini. Dan terima kasih pastinya buat Citra yang lagi siaran dari Doni. Mau kirim sapanya untuk semua kru, buat pendengar Fox dan juga buat Bayu, Pupung, Yani di Cikutra. Ih, tetangga aku dong, deketan kita. Tetangga aku juga gak nih Desmoy? Desmoy mah jauh di Gades.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
0: cuman bentar doang kali. Nah loh, token abis kan?
2: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
0: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
2: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
4: Fox Radio Bandung.

0: Fox News. Fox News.
1: Menlu Singapura apresiasi tim SAR evakuasi korban erupsi Gunung Dukono. Dilansir dari antaranews.com, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya 3 pendaki di Gunung Dukono, Maluku Utara yang terdiri dari 2 warga negara Singapura dan 1 warga negara Indonesia. Dalam konferensi pers di Jakarta pada hari Selasa 12 Mei, Menlu Singapura juga turut mengapresiasi tim pencarian dan penyelamat Indonesia yang telah mengambil resiko dalam proses evakuasi ketiga korban tersebut.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
3: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
5: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
4: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
5: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
6: www.sangasangaofficial.co.id.
7: Tidy 1.7 FM Bandung.

Feel Good. Ini dia Fabio Acer dengan Rumah Singgah, di request sama Mega Erla. Terima kasih banyak ya. Betapa kalau misalkan kamu sekarang lagi dalam perjalanan pulang ke rumah, jangan lupa nanti ketika pulang ke rumah mandi dulu kali ya sebelum tidur. Karena kalau misalkan kamu langsung tidur, banyak banget bakteri yang kebawa kayaknya dari tempat kamu kerja, dari perjalanan. Wah, itu bisa bikin sakit teman Fox. Bisa bikin kulit kamu iritasi, banyak bakteri yang tersimpan, jadinya jamuran. Ih, gak mau dong garuk-garuk selama tidur ya kan. Supaya tetap bersih dan sehat, jangan lupa untuk mandinya pakai Ultimate Sabun Tanamilah Tanamo. Karena sabun Tanamilah Tanamo itu bisa membersihkan, menyegarkan badan, dan juga bisa memelihara kesehatan kulit dengan aroma lemon yang wangi banget. Dan harganya cuma Rp75.000, kamu bisa dapetin khasiat yang luar biasa ya. Terima kasih banyak buat kamu teman Fox yang udah stay barengan sama Raden Citra malam hari ini di Fox Night Show. Salam kenal untuk semua teman Fox yang baru gabung barengan sama Raden Citra di live TikTok Fox Radio Bandung. Ada Mega Erla, ada Bungsu, ada Teh Ros, lagi ada Kak Ros, ada Kak Laras, ada Iqbal Alfairus juga. Terima kasih banyak. Yang di radio katanya udah ada semutnya, frekuensi udah mulai memudar karena ini dalam perjalanan ke pesisir Subang, Cina ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan hati yang tenang, teman Fox. Buat hari ini selamat beristirahat, dan buat menutup hari ini di hari Selasa, Fox Night Show mau muterin lagunya Hindia dengan Rumah ke Rumah, spesial sama Raden Citra diputerin untuk Iqbal Alfairus dan juga teman-teman yang lagi dalam perjalanan. Hati-hati, selamat sampai tujuan.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk, naik transportasi umum.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
3: Fox Radio, Bandung.

0: ketahuilah bahwasannya kemenangan itu bersama kesabaran, dan jalan keluar itu bersama kesulitan, dan bahwasannya bersama kesulitan ada kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Kajian Hati, cuma di Fox Radio, Feel Good.

0: Beribadahlah pada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, jangan syirik. Dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara. Hadis riwayat Bukhari.
1: Kajian Hati cuma di Fox Radio. Feel good.

0: Dari Abu Syurai, ia berkata pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah padaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga." Beliau bersabda, "Di antara sebab mendapatkan ampunan Allah adalah menyebarkan salam dan bertutur kata yang baik." Hadis riwayat Tabrani.
1: Kajian Hati di Fox Radio, supported by Sanga-sanga Singadalawan.

0: tidurnya nyenyak banget.
1: Buya, ini ngantuk banget.
0: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung.
2: Waktunya bangun teman Fox. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bandung, Wong Irfan di Sariwinata Jojo bareng sama Vian Faye sampai tepat jam 9 nanti. Selamat hari Rabu teman-teman, menuju satu hari menjelang liburan besok. Apa kabar? Udah mulai males di kantor ya? Kalau aku sih Rabu itu singkatan buat aku. Rasanya aku butuh umroh. Amin. Kita aminkan semuanya. Kita umroh bareng yuk. Sampai jam 9 nanti.
3: Pagi Bandung, only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.

0: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung,

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Jo, ada yang beda dari mukanya Disa Adiwinata gak?
0: Iya.
1: Cerah banget, seneng banget.
0: Enggak, aku tuh matanya kurang tidur. Iya, tapi happy karena kurang tidurnya tuh gitu.
1: Lo tau gak kenapa dia kurang tidur?
2: Kenapa?
1: Nonton final, bukan nonton ini apa,
2: U17.
0: U17, aku nonton.
1: Tumen-tumennya nonton.
2: Lawan Jepun.
1: Lawan Jepun, tumen nonton, dia seneng bola sekarang.
2: Oh my God.
1: Seneng loh. Berapa sih, Jo?
2: Nggak tahu.
1: Gue kan nanya ke dia, pasti tidur.
2: Iya,
1: dia. Dia tidur, pasti. Kan tidur. Tapi ketika ada momen-momen tertentu, dia bangun.
2: Oh, seneng. Bangunnya di awal.
0: Pas di awal, di tengah, apa di akhir.
1: Iya. Ya, pokoknya pas istirahat, dia bangun juga tuh. Karena kan lihat, apa namanya, reaction di bandsnya Indonesia.
2: Betul.
1: Nggak apa-apa lah, dengan hal-hal yang, nah ini ya, hal kecil bisa happy.
0: Betul.
1: Itu kan bisa membawa energi positif untuk kehidupan yang sekarang kita jalanin. Ini ini tengah minggu loh. Mm-mm. Besok libur.
0: Oh iya.
1: Kan nanggung kan kejepit.
2: Betul.
1: Jumatnya udah mulai masuk lagi.
2: Masuk.
1: Tadi Pian sih ngomong gitu. Ah, kenapa sih manajemen ini enggak bikin kalau besok tetap masuk, Jumat libur, Pian.
0: Iya,
1: makanya
0: bener.
1: Saya dukung Pian untuk menjadi supervisor.
0: Wah.
1: Di Indodana.
0: Indah kerja dong dia.
1: Iya.
0: Tapi kita ketemuan dulu boleh ya?
1: Boleh, boleh.
0: WhatsApp udah
1: ya,
0: banyak
1: pagi-pagi
0: yang masuk udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku Henaro 94 Kadungora Garut. Selamat pagi Akang Tetehku and
1: siap.
0: Operator. Selamat beraktivitas, semangat. Request lagunya dari The Core, Soyang. Salam sapanya buat istriku yang selalu setia dengerin Fox katanya. Siapa Kang Henaro nama istrinya, coba nanti kita sebutin ya. Dan buat semuanya aja. Oh iya, buat Kang Johan di Tasik, kita dipisahkan sama Jalan Cagak Nagrek. Salam kenal. Spesialnya buat kru Radio Fox, semuanya sehat selalu. Hatur thank you telah dibacakan. Sama-sama Kang Henaro, selalu dengerin kita tiap pagi.
1: Jadi karena dipisah dengan Jalan Cagak, ternyata si Kang Johan pun memberikan salam yang sama buat Kang Henaro.
0: Oh,
1: dia bilang selamat PGI.
0: Langsung.
1: Enggak juga sih ini. PGI, BDG, PGI, Om Awong, Tidisa, Jojo, Pianmul, Johan, lagu tua boleh enggak? Oh, dia Johan ini enggak salah satu ini ya, salah satu yang ngefans banget sama kuburan.
2: Oh, iya.
1: Johan itu tidak pernah bisa lepas dari kuburan. Dia
0: tua,
1: pengen tua-tua kelabing, makin tua makin jemping. Lagunya keren tuh ya. Oke, siap. Johan, terima kasih.
0: Tua-tua kelabing, makin tua makin sumbing.
1: Aduh, jangan dong. Dulu sumbing.
0: Sumbang.
1: Fahri, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Fahri,
1: waalaikumsalam. Dan juga Sampurasun, Om Awong, Ibu Disa, Mas Jojo, Mas Kemir, Apian, Fei, Fahri di Campelas pagi Bandung. Request lagunya yang Gamaliel, Cuman Aku, atau Limp Bizkit yang My Way. Limp Bizkit keren tuh, My Way tuh mantap. Pagi-pagi dikasih
0: My Way yang rolling, rolling, rolling.
1: Bukan yang I love you my way.
0: Bukan dong, masa Limp Bizkit gitu.
1: Seneng nih di, tiba-tiba mukanya Disa tuh fresh banget. Ini mungkin kalau fresh gini bisa melupakan sesuatu gak, Dis?
0: Iya. Gitu. Enggak, justru gini, kalau aku mumet, aku tuh biasanya orangnya lupaan.
1: Oh gitu.
0: Tapi kalau misalnya lagi semangat, lagi happy, lagi seneng, itu bawaannya tuh kayak, ingat terus.
1: Ingat terus juga gak akan ada yang pernah dilewat ya. Maksudnya ngerimain lagi, apa nih yang harus aku kerjakan hari ini. Karena lagi senengnya
0: lagi
1: itu
0: seneng.
1: Tapi pernah gak sih melupakan hal, sesuatu hal gitu ya, yang selalu terjadi dan terulang? Misalnya apa, bawa kunci tapi gak bawa mobil misalnya gitu. Besok
2: bawa mobil nggak bawa kunci,
1: bawa mobil nggak bawa jok,
2: maling atau itu
1: ya, benar nggak sih?
2: Iya.
1: Terus bawa handphone tapi dikejar untuk terulang-ulang sama polisi.
0: Tapi maling.
1: Bisa apa, Dis?
0: Apa ya,
1: nggak ada
0: hal
1: kecil aja,
0: hal apa
1: atau
0: yang
1: hal
0: selalu terjadi. Oh, ini sih aku
1: apa?
0: Lupa untuk ngingetin anak aku untuk beres-beres buku buat selanjutnya. Jadi kadang pagi tuh
1: malam.
0: Pakepuk
1: iya,
0: aturan
1: gitu.
0: Aku tuh kan dari malam tuh suka Teh udah belum buku misalnya kayak
1: disiapin.
0: Gitu siapin. Nah, aku tuh kadang aku juga pohoan. Jadi dia lupa, aku lupa, Pagina baru aja sibuk.
1: Ih,
0: ini mana
1: Pagina.
0: Ya? Pagina.
1: Ya,
0: paginya. Paginya.
1: Oh, nah, itu kan enak.
0: Aku mah itu.
1: Atau nama boleh tukeran ya. Jadi kalau misalnya bisa lupa, Kayla ngomong sama kamu,
0: apa?
1: Ibu mau ngingetin saya buat beresin buku nggak? Gitu, harusnya diingetin.
0: Ya udah, ibu aja sekolah.
1: Gitu. Nah, nggak jadi masalah. Tapi seneng ya lihat fresh muka.
0: Kenapa sih?
1: Mukanya fresh,
0: semangat
1: fresh
0: ya?
1: Market, semangat, bagus.
0: Ya,
1: gitu. Kalau aku apa ya? Kalau aku melupakan suatu hal tuh yang terjadi dalam berulang-ulang, apa ya? Minum vitamin, Dis. Karena kan kondisi sudah berumur mah ya, kadang-kadang.
0: Iya.
1: kena angin bohorok sedikit, tiba-tiba masuk angin, kena angin puting sedikit.
2: Ya, beliung atau tambahin beliung.
1: Angin puting beliung. Nah, kalau puting beliungnya hilang tinggal kalau misalnya angin beliungnya hilang tinggal apa aja berarti?
0: Puting. Tinggal angin ya.
1: Tinggal putingnya berarti kan.
0: Iya.
1: Nah, itu makanya Dis, makanya itu doang. Jadi rencana mau beli ke apotek. Lama.
0: Awang Irfan mengonsumsi vitamin apa memangnya?
1: Vitamin C dan D3.
0: C itu adalah
1: cinta.
0: D3 adalah
1: D3 sebelum S1.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Pagi ini aku boleh menyapa ya?
1: Boleh dong.
0: Pagi ini aku izinkan aku menyapa dulu buat Xiaomi.
2: Apa
0: sayang
2: kabar?
0: Cantikku pasti lagi dengerin menuju ke sekolah.
2: Sama ayah tercinta.
0: Xiaomi bersama Om Henry.
2: Betul.
0: Dan mungkin sama
2: Xiaomi sama omnya tuh.
0: Enggak, kan kita manggilnya Om Henry.
2: Ayah tercinta.
0: Ayahnya Xiaomi.
2: Sama bunda
0: bundanya
2: juga.
0: Mungkin.
2: Betul.
0: Ya. Semangat sekolahnya Xiaomi. Mm-hmm. Ya.
2: Udah jajan apa kemarin di sekolah Xiaomi? Telur gulung?
0: Iya. Telur gulung kalau di singkat jadi apa?
2: Tegul. Telur gulung.
0: Kan kalau makanan itu memang singkatan-singkatan.
2: Betul.
0: Cilor?
2: Cilor itu aci pakai kolor.
0: Tuh, kan malah nambahin.
2: Iya kan kolor. Gitu-gitu.
0: Iya.
2: Ya pokoknya selamat pagi buat Xiaomi. Semangat sekolahnya.
0: Betul.
2: Terus juga buat beberapa teman-teman kita juga yang sekarang lagi mendengarkan Fox Radio.
0: Kita
2: terima
0: juga
2: kasih.
0: Mau dengerin ini juga buat calon sepupu aku.
2: Oh siapa nih, siapa?
0: Risa Ritonga.
1: Oh my God.
2: Risa udah lihat sepupu kamu di PWK gak?
0: Gitu ya. Kan nanti aku mau ganti nama juga di Syari Tonga. Jadi udah enggak ada tuh Ardi Winata kan ngikut suami.
2: Iya, Risa Ritonga, Ritonga. Disa Risa tuh bener di kakaknya cocok.
0: Iya,
2: ya.
0: Tinggal iya, tinggal tambahin belakangnya aku juga Disa Ritonga cocok enggak?
2: Bener. Insyaallah kita aminkan aja ya, Dis. Mudah-mudahan ini menjadi kenyataan. Jangan terlalu tinggi berharap lah, Dis. Ya tapi tapi Risa pun lagi di jalan lagi bareng
0: bener.
2: Sama ibu-ibu dosen yang lain.
0: Dosen-dosen Hebri.
2: Menuju ke Subang. Om Awong dan Teh Disa seperti biasa absen hari Rabu, rombongan ke Subang boleh. Ini rombongan tanggung Tagoni ya, Risa. Abdi rombongan Tagoni Ciroyong Bandung. Badeng ngaturkan lagu-lagu Rolling Stone.
0: Rolling Stone.
2: Request lagunya Blue yang Alright siap buat Ibu Maria.
0: Bu Maria selamat pagi.
2: Selamat pagi Bu Maria, Ibu Yeni, Ibu
0: Yeni,
2: Neneng.
0: Enggak
2: lupa
0: Neneng.
2: Juga buat Pak Mamat. Pak Mamat ini adalah laki-laki paling sempurna yang mempunyai perempuan banyak di mobil.
0: Benar.
2: Ini bikin laki-laki semua sirik sama Pak Mamat. Satu aja susah buat dapetin Pak Mamat.
0: Ini Pak Mamat dikelilingin di mobil coba.
2: Perempuan calon-calon surga di calon-calon bidadari surga.
0: Pak Mamat tahu kan dulu ada film montir-montir cantik?
2: Nah ini
0: ibarat ini nih ibu-ibu ini tuh montir-montir cantik yang
2: dosen-dosen cantik, bukan
0: iya,
2: montir-montir.
0: Iya, enggak kan kalau montir-montir cantik itu kan yang cara ranting seksi teh. Nah ini juga sama.
2: Nikmati Pak Mamat. Jangan pernah berkedip dalam waktu sesingkat mungkin.
0: Cek Pak Mamat ya. Kumaha rek berkedip cedah gara randeng di mobil tayo ibu-ibu cedah.
2: Kita minta ketika lagu All Rise diputar nyanyi bareng videoin.
0: Iya sok ya kirim
2: ke Ardan FM ya.
0: Enggak dong.
2: Mau ke MGT ya.
0: MGT.
2: Risa tungguin lagunya ibu. Tadi siapa? Bu Maria ya.
0: Bu Maria, Bu Yeni.
2: Bu Yeni terus bentar.
0: Bu siapa lagi tadi?
2: Bu Neneng.
0: Bu Neneng.
2: Pak Mamat juga dengerin.
0: Pak Mamat.
2: Sukses. Salam buat teman-teman di kampus.
0: Iya.
2: Pak Mamat apa sih kampus Mandiri aja ya?
0: Iya.
1: Kampus Mandiri, OTW Subang.
2: OTW Subang enggak usah disebutin. Kampus Mandiri.
0: Udah di Subang.
2: OTW ke Subang gitu. Siap ya?
0: Pak Mamat jualan tomat. Lanjut.
2: Pak Mamat jualan tomat. Anak siapa yang pakai keramat?
0: Maksudnya apa sih? Pakai keramat lah.
2: Pak Mamat udah keramat belum bagi ini?
0: Keramas.
2: Tapi ngomongin masalah keramas kan otomatis itu kan buat rambut
0: mandi.
2: Ya mandi kan, nah
0: iya.
2: Mandi itu kayaknya paling penting itu biasanya harus sabun yang cocok buat semua kulit. Salah satunya adalah Sanga-Sanga Body Shop.
0: Oh iya dong harus pakai
2: itu. Jadi ini
0: itu.
2: Memberikan dan juga menyegarkan badan, memelihara kesehatan kulit. Bisa dipakai 1-2 kali sehari. Misalnya paginya pakai body shopnya Sanga-Sanga, sebelum tidur pakai body shop Sanga-Sanga. Harganya murah Rp175.000.
0: Betul.
2: Itu udah sama botolnya.
0: Enggak pakai botol dong, Pak.
2: Body shop apa pakai botol?
0: Oh iya, kirain yang batangan.
2: Iya.
0: Dan itu wanginya enak banget loh.
2: Betul.
0: Jasmine gitu ya.
2: Yes.
0: Wanginya ada kayak aroma-aroma jasmine. Jadi kamu tuh ya kalau mandi itu, kalau aku
2: betul.
0: Ya ngerasanya kayak baru keluar dari tempat pijet.
2: Oh, betul.
0: Yang aroma-aroma terapi gitu,
2: betul.
0: Menenangkan.
2: Enak tuh body shop pakai sabun di badan. Nah, yang satu lagi teman saya enggak pernah keramas nih.
0: Siapa?
2: Dias Kilas
0: lagi dengerin
2: lagi
0: juga.
2: Lagi dengerin apa bahasa Inggrisnya keramas?
0: Keramas. Clean
2: apa?
0: Hair.
2: Salah. Apa?
1: Keramas.
2: Salah. Buat Dias Kilas yang lagi di jalan sama Ine sama Jenaka. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Jenaka cantik.
2: Betul, terima kasih. Apa bahasa Inggrisnya keramas?
0: Keramas ya.
2: Keramas.
0: Bentar.
2: Tetat.
0: Kendu.
2: Salah.
0: Karena tidak bisa, dia sekilas tidak bisa keramas.
2: Iya memang.
0: Jadi tidak bisa.
2: Iya memang gitu.
0: Kendu,
2: tapi bahasa Inggrisnya bukan itu.
0: Apa?
2: Keramas.
1: Gold monkey?
2: Golden monkey. Betul.
1: Benar.
2: Keren. Terima kasih Jojo. Pintar. Ayo,
0: keramas.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: usai viral di media sosial.
1: Sudah hampir sepekan, kota Bandung menyandang status zona merah.
2: Pemirsa, demo juga digelar sejumlah buruh.
3: Pemirsa, belasan kendaraan terbawa arus.
4: Bandung hari ini di Fox Radio. Fox Radio.
5: Bandung hari ini, teman Fox, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik jual beli kursi dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026. Ia memperingatkan siapapun yang terindikasi terlibat dalam praktik curang tersebut akan dikenai sanksi berat hingga pidana.
6: Jadi Om Farhan menyebutkan selama proses SPMB masih berjalan kondusif, pemerintah ingin memastikan tidak ada celah kecurangan yang merugikan peserta didik. Dan Om Farhan juga mengungkapkan Pemkot Bandung telah menyosialisasikan secara menyeluruh kepada para kepala sekolah SD dan juga SMP untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan sesuai dengan aturan. Kita akan lihat kalau ini berjalan lancar sesuai dengan ekspektasi kita, berarti aman. Tapi kalau masih banyak orang tua yang bergumam atau juga mungkin masih memberikan kekesalan, berarti program ini tidak berhasil, tidak lancar. Iya. Sekurang mah daripada jual beli kursi mendingan jual beli motor bekas. Lebih menguntungkan. Benar sih, Dis?
7: Benar sih.
6: Eta we lah.

0: Fox News.
1: Indonesia lanjutkan misi UNIFIL. 780 personil akan berangkat ke Lebanon. Dilansir dari metronews.com, pemerintah Indonesia akan memberangkatkan 780 personil penjaga perdamaian ke Lebanon sebagai bagian dari rotasi pasukan misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon UNIFIL. Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan pemberangkatan personil tersebut dijadwalkan berlangsung pada tanggal 22 Mei 2026 mendatang.
2: Sementara itu, juru bicara satu Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Yvonne Mewengkang, menegaskan Indonesia tetap berkomitmen melanjutkan partisipasi dalam misi perdamaian internasional sesuai amanat konstitusi. Menurut Yvonne, keputusan untuk melanjutkan pengiriman peacekeepers merupakan bentuk konsistensi Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Buya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
2: Aduh, gak semangat pagi hari ini. Boleh gak minta kata-kata yang biar nyemangati pagi hari ini?
3: Tenang aja, semua orang punya masalah. Karena masalah itu adalah problem.
2: Saru lagi.